Kan sebanyak 314 beg tepung dan kes diselat di bawah Seksyen 1331E Akta Kastam 1967 kerana membuat pengikaran tidak benar berkaitan dagangan yang dibawa masuk ke negara ini. Projek rancangan tempatan banjir RTB Bandar Jitra Selatan merupakan salah satu projek berimpak tinggi dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat yang sering melanda kawasan Bandar Jitra, yang khususnya ketika hujan lebat dan fenomena cuaca ekstrim. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah dalam kenyataan berkata, antara skop utama projek adalah pembinaan kolam takungan banjir, sistem saliran dan lencongan air, rumah pam dan pemasangan skru pam, roller gate dan trash screen, dan kerja-kerja jalan serta utiliti berkaitan. Setakat ini, projek tersebut telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 97% dan dijangka siap akhir bulan ini. Ia memberi manfaat kepada lebih 7,500 penduduk Jitra dan kawasan sekitar. Pelaksanaan projek tersebut dijangka mengurangkan risiko banjir kilat, melindungi kawasan penempatan dan premis perniagaan, mengurangkan gangguan kepada jaringan jalan raya dan meningkatkan pengurusan sistem saliran anda secara lebih mampan. Semua pengendali makanan di premis makanan persendirian atau milik Majlis Perbandaran Kubu Palsu MPKP dan penjaja yang terlibat dengan penyediaan makanan diberi tempoh sehingga 30 Jun ini bagi mendapatkan suntikan anti-vitifoi. Tindakan tegas termasuk kompaun akan dikenakan terhadap pengendali makanan yang gagal mendapatkan suntikan tersebut. MPKP dalam kenyataan berkata, suntikan bertujuan untuk menjamin kesihatan, kebersihan serta keselamatan makanan daripada jangkitan demam kepialu. Pengendali makanan dan juga diingatkan supaya sentiasa menyimpan dokumen bukti suntikan yang sah bagi tujuan pemeriksaan pihak berkuasa pada bila-bila masa. Kerosakan pada bahagian enjin menjadi salah satu punca pesawat ringan terpaksa melakukan pendaratan cemas di Stadium Lada Langkawi semalam. Kejadian berlaku ketika pesawat milik sebuah syarikat berpengkalan di Langkawi itu sedang melakukan latihan penerbangan mengelilingi sekitar pulau berkenaan. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata pesawat berkenaan berjaya didaratkan di Padang B Stadium Lada pada pukul 10.27 pagi. Pemeriksaan awam mendapati roda hadapan pesawat patah semasa pendaratan dilakukan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

kesukarelawanan belia desa di Desa Kedah Ulu Legong Baling. Tambah menarik, program turut melibatkan penyertaan 7 belia orang asli suku Kensiu, antara suku orang asli paling kecil dan unik di Malaysia yang menjadi khazanah warisan negara. Program anjuran Institut Kemajuan Desa Infra di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bertujuan menyemarakkan semangat kesukarelawanan, kepimpinan dan pembangunan komuniti desa. Antara aktiviti dilakukan termasuk gotong royong komuniti, santuni asnaf, aktiviti bersama kanak-kanak, pengumpulan bahan kitar semula dan perkongsian inspirasi belia desa. Berinspirasikan semangat desa DNA kita, program tersebut menjadi platform melahirkan generasi belia desa yang lebih cakna, berdaya tahan dan berjiwa komuniti. Sering dianggap sebagai bidang yang melitikan dan tidak menjamin masa depan, namun bidang pertanian kini mula menjadi lubuk rezeki, termasuk buat usahawan muda Muhammad Faris Aiman Marzuki yang mengusahakan ladang melon premiumnya di Kampung Payasana, Pendang. Graduan jurusan Pengurusan Universiti Teknologi MARA UiTM berusia 27 tahun itu mengusahakan ladang melon sejak tahun lalu itu berkata dia tidak menyangka langkah beraninya untuk menceburi bidang berkenaan membuahkan hasil apabila kini memiliki kira-kira 1,500 pokok melon yang ditanam dalam rumah hijau. Muhammad Faris Aiman berkata dia juga akan mengadakan hari terbuka yang menggunakan konsep petik sendiri pada 15 hingga 17 Mei ini. Terdapat 3 variety melon diusahakannya, iaitu Kirin, Cancai dan Sweet Emerald. Sekian berita tempatan Kira FM. Berita itu tadi disuntik oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Era memang sudah harmoni 97 berbalima 90 berpuluh 5. Jangan keliru dah. Nak pilih radio ni ke radio tu? Radio tu ke radio ni? Ha, tak payah. Tetap setia mendengarkan Kedah FM. Okey? Jangan berganjak ke stesen-stesen yang lain. Sebab apa? Kami semuanya ada di radio Kedah ni. Ha, 18 jam sehari sentiasa temani anda. Okey? Hari ini kita solo-solo. Tak ada masalah. Solo pun boleh. Ha, ada yang makan pulut dengan ikan pekasam. Oh, pulut nyok dengan ikan pekasam. Oh, ini menu-menu dia pun ni kan. Okey, kepada anda semua hari ini, DJ Su nak tanya kepada anda. Kita lihat macam-macam peristiwa berlaku depan mata kita. Di dada-dada akhbar, di media sosial dan sebagainya kan. Apa pesanan-pesanan anda semua? Pesanan sebagai orang yang dah berpengalaman ke? Pesanan kepada diri sendiri ke? Pesanan kepada anak-anak ke? Pesanan kepada pasangan ke? Pesanan kepada kawan-kawan, teman-teman ke? Ha, boleh. Okay, pesanan kepada kaum wanita. Pesanan kepada kaum lelaki. Ha, kan? Pesanan kepada kaum wanita selalu sangat lah kata nak diet. Tapi, ha, makan juga. Ha, suruh kami juga beli kan. Pesan, kalau nak buat nak berdiet tu kena betul-betul. Kena sungguh-sungguh. Boleh. Boleh macam tu. Okey. Pesanan kepada anak-anak muda yang lebih-lebih lagi yang wanita, jaga kehormatan diri kan. Jangan mudah sangat cepat percaya. Ha, gitu. Okey. Anda bagi pesanan DJ Su kongsikan. Ha, yang tu yang paling penting. Pesan-pesanlah kepada penunggang-penunggang motosikal ke. Selalunya anda tengok mungkin dari segi pemerhatian anda, anda rasa macam mana tak kena ni. Ha, pesanan kepada pemandu-pemandu, kalau nak pi nak ke kanan, bagilah signal, jangan sayang sangat. Tu pesanan di atas jalan raya. Okey, boleh bagi pesanan-pesanan anda. Pesan kepada anak-anak, janganlah study lalah menin. Penat mak ngabah ni kan, dah tempik kan, janganlah lalah menin. Masalahnya mak ngapak pun dulu-dulu macam tu juga kan. Study dalam minit ni lah yang masuk tau. Tapi tak apalah, yang janji jangan menyusahkan orang lain. Okay, pesan-pesan kepada siapa-siapa sajalah. Tapi kena beritahu lah, kena habak kat DJ Su lah. Saya nak pesan kepada, okay sekian, bukanlah sebut nama. Okey, penunggang motosikal, saya nak pesan pada anak-anak muda lah ni. Saya nak pesan apa? Pesanan anda akan saya sampaikan. Okey, kongsi pun boleh, nak telefon pun boleh, 77130037. Anda boleh tengok dari segi pemerhatian anda. Anda boleh kongsi jugalah pesanan-pesanan anda. Okey, di rumah biru boleh, rumah hijau boleh, titi pun boleh. Bagi pesanan anda kepada DJ Su, nanti saya sampaikan. Okey, terus bersama Lembayung, Lembayung Tari Wani Hasritab.

Jangan kasih dan ingatan anda kepada Kedai FM berubah. Sebab kami sentiasa temani anda. Walau di mana jua anda berada. Dapat 8.29 minit pagi dah ketika ini yang sedang menikmati makan pagi. Sembang-sembang dengan kawan-kawan. Mesti ada cerita tu kan? Ceritanya syok-syok. Kalau dah lama duduk dengan kawan tu, mesti banyak lagi ceritanya. Lepas cerita ni, cerita tu. Kan? Kalau dah duduk sat je, apa tu dah? Dah bangkit lah. Tu maksudnya tak ada apa-apa tu. Tu memang dia nak mengisi perutnya saja. Okey. Kepada anda semua bolehlah hantar di rumah biru. Oh, rumah hijau saya tak tengok. Mesti pun ada banyak juga. Ya. Pesan bela diri sendiri lah kan. Mana tadi? Berkaitan tentang rehat pada diri sendiri. Ini daripada Zila, iaitu rehat itu penting, bukan semua benda kena sempurna hari ini. Dan juga di Titi daripada Lina Anwar, pesan pada semualah, hidup kena sentiasa ceria. Betul, hidup kena sentiasa ceria. Pesan pada anak-anak yang mereka yang ada anak-anak, lebih-lebih lagi ada anak sulung, anak bongsu kan. Yang ni untuk ada anak sulung, jangan matangkan anak sebelum usia yang sesuai kan. Ramai di antara kita yang selalu bagi tanggungjawab yang besar kepada anak-anak sulung ni. Sampai kita terlupa sebenarnya mereka ni masih lagi kecil, masih lagi perlukan perhatian kita. Betul tak kak Ida Mayuti kan? So jadi sebab apa anak sulung ni permata hati kita. Kita lah yang mula-mula sekali menjadi seorang ibu dan juga ayah. Ada pengalaman jadi ibu dan ayah dengan anak sulung ni. Tapi kita bagi macam-macam tanggungjawab kat dia. Kita terlupa yang sebenarnya dia tu masih lagi kecil lagi. Masih dah agak kasih sayang daripada kita juga. Betul tak? Yang mengangguk tu mesti anak sulung tu. Kan? Ina Zara, Kak Ina Zara, pesan pada diri, jangan tinggal solat. Kak Ina, jangan pesan pada diri, pesan pada semua orang juga. Kan? Dia juga kata, pesan pada semua, jangan mudah percaya pada teman di alam maya. Boleh juga macam tu kan? Dan juga berkaitan tentang anak sulung ni juga, yang duduk di asrama, rindu sedialah, kata Ida Maiti, katanya adik perempuan tak ada kawan di rumah. Macam tu pula kan, bila anak-anak di asrama lain pula ceritanya. Okey, kena juga apa, kena jaga diri, emosi kita stabil, emosi stabilkan keluarga. Teringat perkongsian di Jidot. Wah, di Jidot ni sampai ni, apa perkongsian dia tu sampai kepada peringkat-peringkat kita ni. Ha, itu satu kejayaan satu kejayaan yang begitu membanggakan di Jisoo. Ada yang tengah kutik cabai Kak Asia. Sambil dengar Kedai FM katanya, oi, fresh tu cabai dia tu. Macam nak saya rasa macam kena mulut saya ni, macam orang nak cili-cili mulut saya dengan cabai burung ni. Okey. Kongsikan kepada di Jisoo. Tu nak macam ni pula. Okey, pesanan ni ramai ni. Soleh hadir, selamat pagi, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Bahtum Suryani, katanya pesan saya kepada anak-anak, baik lelaki ataupun wanita, agar pandai menjaga kehormatan diri dan jangan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok di media sosial. Betul, kalau kita tengok ni sekarang ni, benda yang paling kita takutkan adalah media sosial. Musuh anda dengan anak-anak adalah media sosial. Itu kita paling takutkan. Okey, ni pesan kepada jiran. Siapa nak pesan pada jiran ni? Boleh-boleh kongsikan dengan saya. Ada di antara anda pesan-pesan pada jiran ke? Mungkin ada kata senyumlah sikit, kan, tegok-tegoklah sikit. Macam tu. Tak tahulah macam mana pun, yang paling penting kita tegok dulu. Kita nak orang tegok kita kena tegur dia dululah kan. Kita bagilah apa-apa sikit-sikit. Bila orang memberi ni kan, percayalah dia akan berbuat baik dengan kita. Tak apalah, biar-biarlah kita yang bagi dulu kan. Tak ada masalah. Okey, kongsikan bersama dengan DJ Sru tentang pesan-pesan ni. Ada nak pesan-pesan kepada siapa-siapa saja, untuk kaum lelaki, kaum wanita, untuk anak muda, untuk jiran, untuk pemandu-pemandu. Banyak pesanan ni kalau kita nak boleh nak list-listkan ni, tapi tak apa. Saya nak putarkan lagu seterusnya untukmu ibu. Sebab apa? Baru-baru ni ada konten tentang Hari Ibu. Saya tertariklah dengan konten yang dibuat oleh semua kebanyakan cikgu-cikgu lah, yang sekolah rendah lah. Apabila cikgu tu telefon mak bapak, mak lah, mak setiap anak-anak muridnya, dan
lengkapkan perkataan I love you mama, terima kasih, lagi apa lagi, sayang mama. Jadi macam mama kata, eh kenapa telefon ni, ada apa ni, ada apa ni. Lepas tu bila dengar anak cakap macam tu, sedih pula tengok video tu kan. Tapi saya rasa satu konten yang cukup menarik, boleh lakukan tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Sebab kadang-kadang mak ni pun kadang-kadang sibuk, tak ada masa, tapi tetap sayang dan ingat anak-anaknya. Terus bersama di Kedai FM Basrah Harmony Aziz, untukmu ibu. Terus layan Kedai FM bersama dengan DJ Su.

0: Macam ni mengusik jiwa kita. Kita teringat mak kita di kampung halaman ke kan, di kampung-kampung. Lepas tu rasa macam kita ni lama dah tak telefon mak kita, tak bertanya khabar. Bolehlah kan, yang mana dah pergi tu kan, Tuhan yang Esa ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasih-kekasihmu. Haduh, lagunya, lagunya yang dicipta oleh komposer waktu tu adalah Rahim Othman, lirik ditulis oleh Megat Ismail, Megat Ibrahim ataupun Megat Ismail, tahun 1991. Okeylah kan, lagu-lagu dulu tu memang lebih ni lah kan, lebih menusuk-nusuk lah. Dan dia kata, kau kasih sejati ku taburkan doa untukmu ibu, ampunilah dosaku sejak ku dilahirkan sehingga akhir hayatmu. Pesan pada anak-anak, janganlah derhaka kepada ibu dengan ayah. Mak dengan ayah kita ni jangan sesekali jadi tanggang. Si tanggang. Pesan pada anak-anak, jangan sesekali menderhaka. Sedangkan kita nak bunyi sekalipun dalam Islam pun tak boleh kan. Ini kan kalau kita ni cakap macam-macam, mengguriskan hati mereka.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
4: Ring-ring-a-ling on the beat, no. Goddamn, we'll be there, we'll be there.

0: Sempoi.
1: Okey, kami sudah sempoi saja untuk anda. Dan anda yang ada di tempat kerja, ada di rumah, kat mana-mana sajalah. Mungkin anda sedang memandu ketika ini. Terima kasih tetap setia mendengarkan Kedai FM. Masih lagi bersama dengan Su nak cari pesan-pesanan anda ni. Pesan pada anak-anak, jaga mak bila ayah tak ada kan. Sayang mak macam abah sayang mak. Boleh tak macam tu? Boleh. Syahrian Noor, pesan pada semua, banyak-banyakkan bersyukur pada Allah kerana pada setiap pagi nyawa kita masih lagi dipanjangkan oleh Allah. Kerana Allah, kita berada di dunia ini dengan izinnya. Sekadar pesanan agar kita tidak leka. Ya, pesan-pesan juga pada semua, walaupun kita sibuk-sibuk macam mana, solat jangan tinggal. Ni selalunya, pesan ni selalu kita dengar pada mak dengan ayah kita lah, Noor. Solat jangan tinggal walaupun macam mana pun, apa kata, jawatan tinggi-tinggi ke, sibuk macam mana pun. Okey, Setiawan Murjari, terima kasih Setiawan Murjari, sedang mendengarkan dari Indonesia. Bayangkan dulu mereka di Indonesia tak boleh dengarkan kita, tapi dengan media sosial ni juga banyak membantu kan. Banyak membantu, boleh dengar di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya Kak Ina dia masuk sini, Sat masuk rumah ni. Kak Ina, hebatlah Kak Ina ni. Rasa tadi dia masuk TV sini kan. Okay. Kak Ina nak bagi pesan kepada komunita, termasuk Kak Ina sendiri, jangan cepat terpengaruh. Terpengaruh dengan semualah. Kena tahu asal usul dan tujuan mereka. Sebab banyak kes-kes ni, sebab kadang-kadang kita tengok baru jumpa je, baru berkenalan. Lepas tu dah nampak macam dah boleh keluar pergi mana-mana dan sebagainya kan. Okey, DJ Su, semoga sukses selalu. Cik Balkis, terima kasih. Dia tu ada urusan, tak apa, minggu depan insyaAllah ada lah. Cik Su dari Felda Guat Napai Jitra. Okey, ni Cik Su. Okey, Arpa Hashim, betul tu tak apa lah yang saya cakap, tapi dia kata betul apa yang saya cakap. Okey, Anaman, saya memang suka pesan. Kemarin dulu kami pergi beli hadiah dekat cikgu cucu-cucu kembar kami. Daripada darjah satu, kami pesan jangan habak kat cikgu beli hadiah. Hadiah apa beli kat mana? Kemarin mereka balik sekolah habak kat kami. Mereka habak dah dekat semua cikgu. Benda apa beli kat mana? Jam. Ini pesan. Pesan dan order ni. Order. Sebut pasal order ni kan. Kadang-kadang orang selalu order. Pesan. Bagi duit dah. Ni dia namakan. Faham lah. Ada satu istilah tu. Istilah order tu. Order macam-macam. Beli ni beli tu. Orang nak berjalan-jalan kan. Tapi duit tak bagi. Okay. Pak Su Omak. Terima kasih Pak Su Omak. Ceria selalu. Amin. Zuraida Zainun. Kak Ida nak pesan ni kat seseorang. Jangan lupa nak bayar duit upah baju. Banyak tahun dah ni. Bak hutang ni tak boleh saja-saja nak halalkan. Ya, betul. Betul Kak Zuraida Zainul, benda yang paling penting sekali hutang ni. Hutang ni tolonglah, sebab memang kalau hutang banyak mana sikit mana pun bayar. Kalau tuan tu tak halalkan macam mana? Ingatan untuk diri sendiri juga, hutang kepada manusia boleh beratkan urusan kematian kita nanti. Pesanan ni saya suka. Saya like lagi. Zuraida Zainun. Okay. Lagi. Ada lagi tak? Abdul Rashid. Alhamdulillah sayang ibu, selamat bertugas. Jesus, terima kasih. Baik. Ada yang kata terpanggil juga dengan lagu tadi kan. Lagu apa tadi? Lagu Untukmu Ibu. Untukmu Ibu. Dan saya nak sambung pula susulan daripada Untukmu Ibu tu juga. Pesan kepada kita semua ni. Yang mana ada mak dengan ayah yang tak sihat, jagalah dia sebaik-baiknya. Jangan ada pernah rasa macam satu bebanan nak menjaga mereka kan. Sedangkan mak ayah kita ni, kita demam-demam dulu-dulu tu, berjaga malam tau. Semata-mata nak menjaga kita. Kita bagi sedih-sedih kita sekala kan. Seronok juga kan, supaya kita punya juga kasih dan pengorbanan mereka yang bergelar ayah dan ibu.

0: Okey dah, 8.57 pada pagi. Masih lagi tetap mani anda. Ya, suara kat sini, anda kat mana tu? Ha, yang paling pentingnya kan, anda tetap bersama-sama dengarkan kami. Okey, macam-macam lah tadi. Ha, ada yang sebut, suruh sebut ucapan-ucapannya, pesan-pesanannya tadi. Ada yang terharu. Semuanya adalah, Kak Ilah kata, pesan untuk sahabat. Hang sabar, hang kuat. InsyaAllah, pasti ada kemanisan di penghujungnya. Kan? Itulah dia. Mesti ada sesuatu ujian-ujian yang menimpa sahabat Kak Ilah ni, membuatkan seorang sahabat ni bagi pesanan-pesanan macam ni lah kan. InsyaAllah ada sinar kebahagiaan nanti di hujungnya. Baik, Ismasu, terima kasih. Lagi Maria Rin pun ada juga pagi ni. Saya nak sebut nama pun tak apa dah. Tak takut tersalah kan. Lagi okey, ada yang kata hari ni hari lahir dia pun ada juga. Tapi namanya tak ada, nama dia titik je. Nama awak titik je ke? Kan? Ada yang kata negeri Kedah kebanggaanku. Siapa yang tak bangga hijau kuning kot? Okeylah. Yang paling pentingnya, siapa-siapa yang bersama dengan Su pagi ni terhiburlah, dan juga mendengar pesanan-pesanan daripada rakan-rakan kita ni yang sentiasa mengingati insan-insan yang lain. Okey, sayang ibu, sayang ayah kita, sayang ketat-ketat. Itu paling utama sekali, supaya kita tidak ada pun sedikit pun perlakuan kita ni yang boleh mengguris hati mereka. Kan, ingatlah, kita berjaya ni kan, kita sehat ke, kita terhindar lah. Ini kita, kalau tak lah, kalau sikit je kita accident dah. Sebenarnya kadang-kadang tu mungkin datang daripada doa mak kita. Saya pun sedih pula dah. Sebab saya tengok satu konten tu, dia hampir-hampir nak tercucuk lah batang kayu tu kat mata dia. Lepas tu lepas tu macam ada tertarik baju dia ke belakang tu kan. Lepas tu dia masuk rumah, tengok-tengok mak dia sedang mendoakan. Mak dia bawa lepas solat, mak dia mendoa. Sebab tu lah kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang ni mungkin sebab daripada doa-doa mak bapak kita. Tapi kita buat lebih kurang je dengan mak ayah kita. Okey, jom ke Ustama 9 pagi.
1: Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3% manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2020.

0: sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 내게 하얗게
1: ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kalau kadang-kadang bila kita nak berkata jujur, pahit untuk kita menerima kan. Tapi apapun, berkatalah jujur. Ha, walaupun kita rasa macam benda yang betul ni kan, kadang-kadang boleh menyakitkan kita. Tapi nak buat macam mana kan? Ha, itulah salah satu benda yang kita perlu lakukan, sentiasa bersikap jujur. Ha, dalam apa yang juga kita lakukan harian pun kena jujur dan amanah. Okay? Masih lagi bersama dengan Zu dan ada lagi ramai juga rakan-rakan kita yang masih terus menghantar komen-komen berkaitan topik pagi tadi. Okey, tak apa, DJ Zubah jugalah kan. Antaranya daripada Kak Ina, Kota Kuala Muda. Katanya kaitan tentang pesan-pesan ni, Kak Ina dah pesan satu lah. Bagi ibu bapa kalau nak keluar makan dekat restoran tu, mau di mana tu, anak yang dibawa tu, yang anak kecil tu, kena ingat lah ambil berat tentang anak-anak yang nak makan tu. Jangan duk layan sangat dengan phone tu, katanya. Anak-anak yang duk atas kursi tu, abang dan kakak duk berebut. Ada ni kejadian lah depan mata Kak Ina ni lah, ya. Katanya anak-anak yang duduk atas kursi tu, abang dan kakak duduk berebut makanan, adik kecil di atas kursi bergerak kasar, terkena adik kecil tu. Nasib Kak Ina duduk perhati dari awal tadi. Syukur betul lah Kak Ina sempat sambut baby tu. Allahuakbar, alhamdulillah, syukur eh. Yang abang budak tu asyik layan phone, Allahuakbar. Mak dia duduk layan nak pergi ambil makan. Peringat bagi ibu bapa tu. Itu pesan daripada Kak Ina. Sedih lah tengok ibu bapa yang asyik dengan phone, bawa anak pula kecil-kecil, ada yang masih baby lagi. Itulah anak anugerah Allah yang sangat bernilai. Terima kasih Kak Ina, pesanan yang cukup ikhlas ni. Betul, yang mana ada anak kecil tu pantau tengok-tengok anak, sebab ada berada di kawasan umum kan, kawasan public. Lepas tu pula kita pula buat macam tu pula, tengok sangat telefon ni, anak-anak tu terbiar. Sebenarnya memang tak boleh pun kan, waktu di meja makan, kalau boleh simpan telefon bimbit tu ataupun telefon pintar kita tu, supaya kita boleh berikan fokus fokus pada anak-anak yang ada depan mata kita. Anak-anak adalah anugerah yang tidak terhingga.

Karnival Keusamaan dan Marani Sehat dan Hari Terbuka Mad Aspire 2026 ILKKM Peringkat Kebangsaan. Anda semua dijemput pada 14 Mei 2026 hari Khamis 8 pagi hingga 4 petang di ILKKM Alustar Pembantu Perubatan. Ini adalah Karnival Keusamaan dan Marani Sehat dan Hari Terbuka Mad Aspire 2026 pada esok hari ya, 13. Ini 13. Esoklah hari Khamis. Selamat pagi hingga 4 petang. Terus sama dengan FM Mesra Harmony.

dah panjang tugasan saya Suria ni Muhammad berakhir. Sampai di sini sahaja. InsyaAllah ada kesempatan usia yang panjang. Saya akan terus bersama dengan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Interaktif 102 #RancaK Serata Rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 #RancaKSeratarata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni. Banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.
4: Jom interaktif 12 agar kita
3: rancak serata-rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza Inaus bersama dengan anda. Dah pun 10.26 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda. Ada yang baru sarapan pagi hari ini, ada yang puasa pun ada hari ini. Alhamdulillah, puasa untuk apa? Puasa untuk kesihatan, puasa untuk nak ganti kan. Puasa sunat pun banyak juga, puasa-puasa sunat ni kan. Kita puasa hari-hari biasa untuk melatih diri kita lah, supaya lebih ringan badan tu kan. Keazaman tahun ni nak menurunkan berat badan. Nak tanamkan azam tahun ni, nak turunkan sedikit berat badan untuk kesihatan, nak mudah beribadah, macam itulah kita punya nawai tu ni. Hidup kena hidup seperti kamera. Fokus mana-mana yang penting sahaja. Kita tangkap gambar, kita tangkap momen-momen yang bermakna, kita abaikan perkara yang menyakitkan. Dan kalau gambar yang kita ambil tu kabur, jangan salahkan takdir. Tapi kita kena betulkan fokus diri kita. Dan bila kita jatuh, kena bangkit semula, snap cerita baru yang lebih indah. Sebab apa? Sebab hidup ni bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling tahu arah fokus hidupnya. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, jangan ada dusta, okey. Bercakap benar, berkata benar walaupun ianya pahit bagai hempedu. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

formasi aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.37 minit pagi. Okey, tangani stres anda dengan bijak. Sebab apa? Stres ni bukan sekadar penat sahaja. Dia boleh menyerang pertahanan badan kita. Ramai di antara kita ni yang mengalami stres. Tapi tak semua memahami lah maksud sebenar stres tu apa dia. Dan juga kesan kepada kesihatan. Sebenarnya stres ni akan memberikan kesan kepada kesihatan kita jugalah. Stres ni bukan sekadar rasa tertekan dari segi emosi, ia juga boleh menjejaskan fungsi badan kita, terutamanya sistem imun badan kita. Bila stres berpanjangan, tubuh kita akan menjadi lebih mudah untuk dijangkiti penyakit kerana pertahanan badan menjadi lemah. Jadi penting untuk kita fahami hubungan antara emosi, tekanan dan juga kesihatan secara menyeluruh. Sebab apa? Sebab dia boleh memberikan kesan kepada sistem imun kita. Okay? Stres ni adalah reaksi fizikal, mental, emosi seseorang terhadap tekanan ataupun tuntutan dari persekitaran yang melebihi kemampuan individu untuk menghadapinya. Jadi bila seseorang tu rasa tertekan, rasa cemas ataupun terbeban akibat faktor luaran. Faktor luaran ni apa? Macam kerja, faktor keuangan, masalah keluarga ataupun faktor dalaman seperti kebimbangan ataupun pemikiran yang negatif lah. Jadi kita nak buanglah segala pemikiran-pemikiran negatif tu, kita nak masukkan perkara-perkara yang positif sahaja agar kita sentiasa tenang dan tidak stres untuk menghadapi apa jua yang kita lalui dalam hidup ini. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 10.48 minit pagi. Okey, kita kena sentiasa berdoa agar sentiasa kita Allah cukupkan dengan apa yang ada. Sentiasa kita minta doa kan. Setiap kali solat tu duduk antara dua sujud kan. Sebab apa dalam hidup ni semakin banyak semakin tak cukup. Ada orang gaji banyak masih lagi rasa sesak. Ada orang gaji sikit saja tapi cukup-cukup makan saja. Okay, cukup bayar bil, cukup bayar rumah, cukup bayar minyak kereta apa semua. Senyum pun cukup, tidur pun lena. Kadang-kadang ni yang membuatkan hidup kita sempit ni bukan semata-mata jumlah duit yang kita ada, tetapi rasa yang tak pernah cukup. Gaji dah naik dah, komitmen pun naik sama. Okay, dapat lebih, nak lebih lagi. Okay, tengok hidup orang, hati mula rasa resah. Beli sesuatu untuk nak pujuk emosi tapi jiwa tetap kosong. Sebab tu dalam solat kita sentiasa kena doa lah kan. Mohon kepada Yang Maha Esa agar sentiasa Allah cukupkan kita dengan apa yang kita ada hari ini. Okey, kita bukan hanya minta cukup duit, tapi kita kena minta cukupkan hati kita yang selalu bimbang, cukupkan sabar kita yang semakin menipis, cukupkan jiwa kita yang letih nak berbanding-banding dengan orang ni, cukupkan rezeki agar tak sampai kita ni hilang diri sendiri kerana mengejar dunia. Jadi cukup ni bukan bermaksud kita kena berhenti berusaha, tapi kena terus bekerja juga, kena merancang hidup yang lebih baik. Kita belajar membezakan antara perlu dan juga apa yang kita mahukan. Okey, belajar untuk tidak membesarkan gaya hidup lebih laju daripada kemampuan kita. Ukur baju di badan sendiri. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak terus bersama dengan Data Tunduk Mengalah untuk anda.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Terus on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Jari dengan satu aplikasi pintar, jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi ke Asia, Kampung Gabus Pulai. Katanya baru balik pekan Rabu baling. Pijoy cabai burung, alhamdulillah. Bolehlah beda lauk hari ini. Macam itulah kan. Berbakti kepada tanah, dapat juga hasilnya. Melambak cabai burung ni. Cabai burung sedap buat sambal belacan ke, ya asam ke. Tapi dia pedas sikit lah kan. Tapi untuk yang minat makan cabai burung ni, boleh lah kan. Selain daripada boleh makan sendiri, boleh juga jualan. Buat joy, boleh menambahkan sumber ekonomi keluarga juga. Okey, tak gitu ke Asia. Okey, untuk seterusnya, Mak Titun Kampung Tuba katanya balik-balik motong terui buka kedai FM. Terima kasihlah Mak Titun. Dan juga untuk anda semua yang terus setia bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, 11.15 minit pagi nanti, kita nak bersama seketika nak beri laluan kepada rancangan tajaan dari Film Distributor selama 15 minit, 11.15 minit pagi nanti. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Morning.

FM menjadi nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
1: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Kedai FM Mesra Harmoni 11.15 minit pagi. Kita nak bersama seketika bersama dengan Saiful untuk rancangan tajaan dari Film Distributor. Assalamualaikum, selamat pagi Saiful.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Iza.
4: Okey, baik. Teruskan pagi ni Saiful, perkongsian dari Film Distributor.
5: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Film Distributor, yang mana kami bertapak di Jitra Kedah. Jadi kepada anda semua, semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu, ya, khusus untuk pendengar setia Kedah FM. Okey, jadi untuk hari ini kan, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Film Distributor, yang mana mungkin kan ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini kan tengah bercadang kan, mungkin tengah berkira-kira kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama yang kita guna sekarang kan dah rasa terlalu keras, ataupun mungkin terlalu lembut kan, ataupun juga tilam yang kita guna sekarang ini mungkin dah guna untuk tempoh jangka masa yang lama kan, mungkin dah guna 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam lama tu, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama kepada tilam baru yang lebih selesa. Yang mana juga hari ini mungkin kan pagi ni ada yang tengah bersantai kan di rumah sekarang ini kan, cuba anda ingat semula kan, tidur malam tadi itu betul-betul ke anda dapat tidur yang betul, tidur yang lena kan, ataupun ada yang bangun pagi tadi ya rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, badan kita ni rasa letih walaupun kita sebenarnya dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari kan. Ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam, yang mana mungkin tilam yang kita guna tu kan dah lembik ke, ataupun dah tenggelam kan, badan kita ni tak ada sokong dengan betul ya, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti ya. Jadi hari ini kami daripada Film Distributor nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kedah FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dengan promosi yang kita nak tawarkan kepada anda, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Okey, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik, jadi tanpa membawa tu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang kita nak tawarkan kepada anda, kepada pendengar kan, yang mana mungkin sekarang ini tengah bercadang untuk tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Anda boleh untuk dapatkan tilam keluaran Film Distributor, iaitu kita ada tilam idaman. Yang mana tilam idaman adalah tilam jenis compress foam, yang mana ianya adalah jenis foam yang dipadatkan dan bukan span biasa. Yang mana tilam idaman ni dia tak ada spring, jadi bila tak ada spring, tilam ni tak mudah bergoyang ataupun tak ada berbunyi apa, anda dah tak perlu risau. Yang mana tilam ni jenis foam yang padat dan juga sesuai untuk keselesaan belakang sewaktu kita tidur. Yang mana tilam ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana juga untuk tilam idaman ini kita rekakan khas untuk anda, di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk berdua, mungkin sekitar 150, 160 sehingga ke 180, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana juga untuk tilam idaman, untuk promosi hari ini, kita nak tawarkan kepada anda, okay, untuk saiz queen tebal 8 inci, okay, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM999. Ya, tapi untuk hari ini, khusus untuk pendengar setia Radio Kedai FM, kepada anda yang mana mendengarkan kita sekarang, jika anda ada tilam lama, ya tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda tu, kita bagi potongan sebanyak RM300, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, pada harga RM699, anda dah boleh dapat satu tilam idaman saiz queen tebal 8 inci. Ya, jadi kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam idaman untuk dapatkan lebih lagi keselesaan, ya, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Okey, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
1: Radio Nesya Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Usaha peterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Jom Interaktif 12 agar kita
3: rancak serata-rata.
4: Kembali semula berbicaraan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah masih lagi bersama dengan anda. 12 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Apapun, nak ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Ayan Syed dari Sungai Petani, layan Kedah FM. Katanya baru lepas makan ubat 3 hari dah ni, tak minum ayat kopi, ayat teh, minum ayat suam saja. Alhamdulillah, masih sihat sampai hari ini. Nah, Batum Suryani merubah pula, timbul tawau juga untuk Syamsul Baharin, Alustar Sadin, juga Kak Salihah Din, tak dilupa kan Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir juga, Tumien Virgo, Pak Ya, terima kasih Pak Ya, yuhu, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, juga untuk Syed Salahuddin dari Kampung Kuala Lanjut juga hadir menemani, Cik Sur juga layan Kedai FM, Harida Muhammad, selamat pagi, selamat bersiaran, terima kasih insan biasa, juga untuk Salfarina Hayati, Rajdun, dan juga Rubiah Zakaria, juga untuk Kak Ina Zahara Hashim. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nosyariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang pemuda ditemukan lemas ketika sedang mengukar ikan di Sungai Jalan Kilang Bata, Kampung Pokok Tai Pendang petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Hazim Muhammad Syatar, 25 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pendang, Penolong Penguasa Bomba Ahmad Huzaini Halil berkata, Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kecemasan melalui talian NG999 untuk membantu pihak polis mengambil mangsa lemas di dalam sungai untuk dibawa ke darat pada pukul 5.14 petang. Setibanya di lokasi, seorang lelaki didapati lemas dan berada berhampiran tebing sungai dan anggota bomba menggunakan stretcher untuk membawa mangsa ke tebing. Mangsa disahkan telah meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah melaksanakan pemindahan tiga kanak-kanak lelaki warga Thailand berusia lingkungan 6 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kes di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIPSEM. Pemindahan disaksikan Pengarah Imigresen Negeri Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain. Ketiga-tiga kanak-kanak tersebut sebelum ini ditempatkan di Baitul Mahabbah Darul Aman bagi tujuan perlindungan sementara dan pengurusan kebajikan sementara menunggu proses siasatan serta dokumentasi oleh pihak berkuasa. Kes ini adalah susulan tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan pada April 2026 oleh Pegawai Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS di ICQS Bukit Kayu Hitam melibatkan pemeriksaan ke atas 3 buah van yang membawa 29 individu termasuk 7 kanak-kanak lelaki warga Thailand. Pemindahan kanak-kanak tersebut dilaksanakan selepas melalui proses dokumentasi dan semakan berkaitan selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang ditetapkan. Peserta program bantuan lesen memandu B2 My Lesen B2 masih perlu mengikuti kelas teori, latihan dan ujian ditetapkan walaupun program itu ditawarkan secara percuma. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah, Stin Van Lutam berkata, dakwaan kononnya lesen boleh diperoleh tanpa proses ditetapkan adalah tidak benar. Menurut beliau, sebarang iklan permohonan program itu menerusi media sosial adalah penipuan kerana permohonan hanya boleh dibuat melalui pejabat JPJ Negeri atau Institut Memandu. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan program My Lesen B2 Siri 1 2026 di Institut Memandu Alostar. Sejak diperkenalkan pada 2023, seramai 6,050 peserta di Kedah berjaya memperoleh lesen. Program My Lesen terbuka kepada pelajar sekolah menengah, universiti dan belia berusia 16 hingga 35 tahun daripada kumpulan B40. Wanita yang cedera parah sehingga keguguran akibat dipukul suami pada 23 April lalu, kini dalam proses memfailkan pembubaran perkahwinan secara fasah. Selain itu, mahu menumpukan perhatian membesarkan dua anak lelakinya. Abang mangsa Mamat Firdaus Mokhtar, 45 tahun, ketika ditemui RTM berkata, hasrat itu dimaklumkan adiknya Nur Fitri, 39 tahun, kepadanya baru-baru ini. Katanya dia percaya tindakan itu adalah yang terbaik buat adiknya demi memikirkan masa depan dua anaknya Muhammad

0: Saya Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari. Kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Izzah masih lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sehingga ke pukul 2 petang nanti, menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Okey, ada yang marah-marah hari ini, yang bawa kereta dekat jalan, marah dekat orang depan, marah dekat orang tepi, marah dekat rumah, bawa kereta. Jadi kita kena pandailah untuk meredakan kemarahan kita. Okey, apa yang perlu kita lakukan bila kita tengah duk marah ni? Kita kena kongsilah kan. Kita kena pasti apa yang menjadi punca kemarahan kita. Okey, kita kena bincang dengan ahli keluarga kita kan. Kadang-kadang benda kecil saja kan, tapi dia nak marah dia jadi besar. Macam itulah juga hubungan adik-beradik, hubungan dengan jiran, hubungan dengan rakan sekerja. Macam itulah juga. Kalau perkara kecil kita nak besar-besarkan, lama-lama dia akan menjadi barah dalam kehidupan kita. Hidup pun tak harmoni macam tu. Kita tak mau macam tu. Kita nak harmoni-harmoni. Kita nak tenang-tenang fikiran. Kan? Kita hidup ni hanya sementara sahaja. Yang hanya dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Hanya sementara, kita pun tak tahu bila kita akan dijemput olehnya kembali ke sana. Okey? Jadi kita kena harmonikan hubungan kita. Ni dengan adik-beradik pun tak mau nak harmoni. Kan? Berkelahi bab harta pusaka dan sebagainya. Tak boleh nak duduk elok-elok, nak merebut harta pusaka, hak ni hak aku, hang duduk tanah aku, ha kan. Jadi semoga yang baik-baik saja yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah sama-sama kita doakan agar kita sentiasa dikurniakan ketenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Bincang elok-elok, tenangkan diri, tarik nafas pelan-pelan, biasakan diri memaafkan dan juga menerima bahawa manusia juga melakukan kesalahan, termasuklah kita, termasuklah jiran kita, termasuklah kawan kita, termasuklah adik-beradik kita. Okey, kalau tak dapat juga, cuba untuk dapatkan nasihat orang lain lah. Okey, jangan duk marah-marah, terus layan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Kedai FM Mesra Harmoni, teman paling fun. Terima kasihlah untuk anda semua yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni yang hadir di live TikTok Kedai FM. Cik Rubia dari Kedah Kubang Kenyeng, Kuala Nerang, Feriza, Aiman Tak Kisah, semoga kembali sihat seperti biasa berkembali. Fariza 1515, Muhammad Yus, waalaikumsalam kepada Mah, Jack Kapcai juga, Rosharlina, Ijairi, Manaf, Naka, Sarima Juso. Okey, juga untuk siapa lagi? Pak Su. Pak Su 660, Minyak Melong Original, Budak Pokok Sena Kingsman. Double A pun ada, bukan triple A. Double A. Sun 62. Okey, yang marah-marah hari ni kena pikir-pikir balik, kena tengok ada, kena ada dalam diri tu 3P. Ya, 3P tu apa? 3P buatlah 3B. Bukan 3P. Yang tengah marah waktu ni kena fikir apa 3B. Kan 3B ni nak kawal kemarahan lah kan. B yang pertama adalah berfikir. Fikir balik, tenung balik situasinya macam mana kan. Kita berhenti seketika lah untuk nak mempertimbangkan situasi. Bertenang kira-kira 1 hingga 10, kan. Tarik nafas pelan-pelan kan. Baca doa kan. Lembutkan hati kan. Supaya kemarahan kita tu semakin menurun. Okey. Tinggalkan tempat kejadian. Kalau kita marah di tempat tu, kita pergi cari tempat lain yang boleh mendamaikan. Kalau tak boleh nak kawal kemarahan tu, jangan tunggu dekat tempat tu. Pergi cari tempat lain yang boleh mendamaikan. Okey? B yang kedua adalah berfikir. Berhenti, kemudian berfikir. Tadi berhenti. Berhenti saat tengok situasi, kan? Tarik nafas, tenang-tenang. Kemudian kita berfikir, kan? Berfikir untuk seketika. Rancang fikiran kita sebelum kita nak bercakap kan, dengan orang yang kita marah ni. Kadang-kadang waktu kita marah ni macam-macam kita boleh keluarkan perkataan. Cuba kenal pasti dan selesaikan masalah yang menjadi punca kemarahan kita tu. Jangan buat sesuatu yang boleh merumitkan lagi keadaan. Kalau boleh tu tutup mulut tu. Jangan bagi mulut kita tu berkata sesuatu, kan. Kalau kita berkata sesuatu waktu marah ni macam-macam dia boleh, silap-silap maki pun boleh. Itulah yang boleh dilakukan kalau macam keadaan marah ni kan. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya, kan. Jadi kita cuba selesaikan isu kemarahan tu pelan-pelan. Jangan ungkit perselisihan lama, jangan duk ungkit marah hak pasal itu dia ungkit habis hak cerita-cerita zaman dulu-dulu dan sebagainya. Ungkit-ungkit ni kan kalau boleh tu elok lah kan. Jadi kita baru bertindak. B yang seterusnya adalah bertindak. Kita gunakan daya tindak yang berkesan dan juga daya tindak yang kita tumpukan kepada masalah kita tu, supaya dapat meleraikan, bukan merumitkan lagi keadaan. Okey? Lelah mengalah. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni bersama dengan Nayunda.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.45 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang dah siap masak dah, duk belunjuk kaki kan. Alhamdulillah selesai dah, sudah masak. Saya duk tunggu anak balik sekolah, makan berjemaah kan. Ada juga yang masih lagi belum selesai. Mungkin ada orang lain lah nak pembek anak sekolah sat lagi. Kalau nak ambil anak sekolah, kitalah nak masak, kitalah sat lagi nak pi ambil anak sekolah. Kalut juga tu kan, tengah-tengah hari ni. Jangan lupa kena tengok juga kan jam dekat dinding tu, sama ada bateri dia hidup ke tak hidup. Tapi tengok-tengok sekali lagi jam, tengok-tengok dah mati. Pukul berapa? Duk kata pukul 11 dah hari tadi. Pukul 11 tak bergerak-gerak. Sekali lagi anak balik sekolah, punya lama dah tunggu. Rupanya dah pukul 1 lebih dah. Tu pasal jam mati. Kan kita tengah kena tengok jugalah. Kita pun kadang-kadang perlukan bateri juga kan. Bateri apa? Bateri kita makan lah kan. Makanan kena bagi makanan yang berkhasiat, makanan yang bertenaga untuk diri kita, supaya kita dapat menggerakkan diri kita nak pergi kerja, nak beribadah, nak solat, nak apa. Semua perlukan tenaga. Jadi makan pun kena yang elok-elok lah. Makan yang berkhasiat, makan yang bervitamin, makan makanan yang tidak memudaratkan. Itu akan memberikan sumber kepada badan kita supaya lebih bertenaga, lebih segar, lebih sihat lah. Itu yang kita nak kan. Kalau kita sihat, kita boleh mencari sumber pendapatan, menjadi sumber, nak cari sumber keluarga kan. Jadi makanlah sesuatu yang boleh mendatangkan faedah kepada badan kita. Pikirlah apa yang kita makan hari ini akan memberi kesan kepada kehidupan kita di masa akan datang. Macam itulah juga merokok dan sebagainya. Kalau duk merokok hari ini, memang dia tak jadi lagi hari ini. Ada yang kesan dia kemudian. Jadi kita tak maulah kemudian tu nanti. Umur kita ni tanggungjawab kita. Allah bagi umur dekat kita. Buat elok-elok lah. Kita jaga sebagai amanah sebaik mungkin. Okay? Satu tengah hari kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama satu tengah hari. Jom layan dulu ke FM Mesra Harmoni.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi zon 2 daerah Pendang Kuala Muda dan juga Ian, zon 3 daerah Padang Terap dan Sik, zon 5 daerah Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasir Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustazah Akidah Mawardi dalam rancangan Nidaul Islam. Masya-Allah, subhanakallah, sahabat-sahabat pendengar. Pada hari ini ya, ingin saya berkongsi berkenaan dengan menegur dengan berhikmah. Oh, macam tu kan, subhanallah. Kita nak tegur orang ni pun ada cara. Kita nak menasihati orang pun ada cara. Kerana apa sahabat-sahabat, kita nak tegur menegur ni, nak menasihati seorang ni ya, kita kena menegur dalam keadaan yang baik ya. Sebab apa kena tegur, sebab apa kena nasihat? Sebab ini antara perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah sebut, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantahlah kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau contoh kita tak setuju kan, bantah boleh, cara yang baik, cara yang hikmah ataupun cara yang bijaksana. Kalau kita tengok sekarang ni media sosial lah, dia punya tangan tak ada lesen, tak ada insurans. Kalau kata nak maki tu, makilah semaki-makinya. Kalau dia kata nak keji tak suka orang tu, dia buat. Lepas tu nak sebarkan fitnah, Masya Allah, memang mudah melalui media sosial sekarang ni. Dulu pakai lidah kan, sekarang lidah dah jadi 10, iaitu jadi 10 jari. Tanggunglah nanti dekat akhirat siapa yang nak menegur dalam keadaan mencaci. Konon-konon dia hebat. Okay, jaga hati itu. Kerana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan kepada kita, ajar kepada kita, seru kepada kita, siapa je antara kita ini melihat kemungkaran, maka tegurlah dengan tangannya. Ataupun senang cerita, dia ada kuasa, dia boleh tegur. Kan, jika tak mampu, tegurlah dengan lisannya. Sekarang lisan ni tak dapat, WhatsApp, pakai jari kan, itu boleh juga. Jika tidak mampu juga, tegurlah dengan hati. Namun ini adalah keimanan yang sangat-sangat lemah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat, saya nak share lah sikit kan tentang cara nak menegur. Pertama sekali, tidak merendahkan ego orang yang ditegur. Kalau kita tengok daripada sudut psikologinya kan, bila orang ego ni, seseorang ego direndahkan, dia akan pertahankan diri dan menyelamatkan egonya daripada apa, tercalar. Kita rendah-rendahkan sikit supaya ego dia tidak tercabar. Yang kedua, cari waktu yang tepat. Jangan time dia lapar, kita nak negur, memang tak makan lah, memang dia nampak macam, eh aku makan juga budak ni kang, gitu kan. Dan yang ketiga, faham posisi sosial dia, tengok keadaan dia macam mana, background dia macam mana, supaya apa, apa yang kita sampaikan itu relevan. Kadang orang kan macam nak bunuh diri apa semua kan, jangan kata berosa. Jangan cakap, ramai orang yang sayang kau, kau sayang mak bapak kau, sayang kau. Itu secara psikologi. Jadi itulah antaranya. Jadi sahabat-sahabat, tutuplah keaiban mukmin sesama kita, jangan meneruskan menyebarkan fitnah-fitnah dan juga perkara-perkara yang tak baik. Sekian saja pada hari ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Akidah Mawardi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Jom interaktif 10-2.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Tak kira pagi, petang atau malam.
5: Di sini, aku menanti.
4: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
6: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
4: Semuanya di Kedah FM.
7: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
8: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dua petang nanti seperti biasa, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini. Bahagian yang pertama, perkara yang sunat dalam ibadah korban ya, akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Syekh Mat Faisal Haji Omar. Okey, untuk anda yang belum lagi menikmati makan tengah hari, saya nak kongsikan dengan anda sedikit berkenaan dengan nak goreng telur bagi garing, sedap kan, rangup kan. Telur ayam, bubur garam, bubur tepung jagung, sedikit air sejuk, minyak masak secukupnya untuk menggoreng. Jadi pecah telur macam biasa, kemudian masukkan garam, tepung jagung dan juga air sejuk. Kacau kuat-kuat sampai adunan jadi berbuih. Lagi banyak buih, lagi crispy hasilnya nanti. Okey, panaskan minyak betul-betul panas, baru masukkan telur ke dalam minyak, panas secara perlahan-lahan. InsyaAllah telur yang anda goreng akan menjadi rangup serangup-rangupnya.

Kedai FM Mesra Harmoni dah 1:50 minit tengah hari. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama dalam segmen Interaktif 10.2. Mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Izzah bersama dengan anda. Terima kasih juga untuk Syuhami dan juga Neti bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya. DJ Nora N akan bersama dengan anda menemani waktu anda menerusi Relax26 #Layan. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tentu anak perempuan yang dirahmati Allah, kita sambung balik pengajian kita dalam bab korban. Perkara-perkara sunat berkaitan korban. Perkara sunat ni kalau kita buat dapat pahala, no? Kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau kita tak buat, dia tidak menjejaskan pahala korban, cuma kurang lah pahala tu. Okay. Antara perkara-perkara sunat berkaitan dengan korban, satu, orang yang nak buat korban disunatkan tidak menggunting atau mencukur rambut, tidak mencukur bulu di badan dan tidak memotong kuku apabila masuknya satu Zulhijjah dan berkekalan sehinggalah dia menyempurnakan penyembelihan korban. Sunat dia lah bagi orang nak buat korban lah, masuk satu Zulhijjah tu belah lah apa nama segala bulu yang ada di badannya, rambut, misai, jemuk, semua dan kuku. Tapi sebelum masuk satu Zulhijjah, kalau kuku tu dah jadi jemuan kerat tu lah, kuku tu dah jemuan lah 30 Zulkaedah, pergi gagah sampai 10 hari lagi, dia jadi apa? Jadi lansiak. Sebelum masuk satu Zulhijjah tu, nak kerat apa kerat lah, gunti rambut ke apa kerat, masuk satu Zulhijjah simpan sampailah ibadat korban dilaksanakan, sunat saja. Okey. Dua, menyembelih sendiri binatang korban. Ini bagi orang lelaki-lelaki saja. Menyembelih sendiri binatang korban. Itu pun kalau mampu. Kalau mampu, kalau reti. Ada setengah orang reti tapi dia tak berani. Ada setengah orang dia reti sembelih tapi dia tak berani. Ada setengah orang berani tapi tak reti. Kalau tak mau sembelih sendiri, tak apa. Masih berpeluang mendapat pahala sunat, iaitu wakilkan kepada orang alim mengenai hukum hakam korban. Kalau kata sembelih ni, kebanyakan orang kata sembelih sekadar nak bagi potong, memutuskan halqum dan mari. Tetapi keutamaan tukang sembelih yang nak diwakilkan adalah orang alim. Lebih-lebih lagi alim berkaitan dengan hukum hakam korban. Sekira-kira kalau lepas sembelih, tanya dia lah berkaitan daging korban buat lagu mana, dia kata cerita. Baik. Yang ketiga, kalau tak sembelih, kalau tak sembelih sendiri wakilkan orang, masih lagi ada peluang untuk mendapat pahala tu, iaitu menyaksikan penyembelihan. Kalau kita berada di tapak korban, tengok. Betul, saya kadang-kadang orang yang duduk di tapak sembelihan dia lebih suka sembang, sedangkan lemu dia orang nak sembelih lah. Dia lebih suka sembang. Lepas itu kupas bawang orang perempuan. Lepas itu tomeh pahamah, lari pergi tengok saat lepas sembelih, baru pergi kembali kepada urusan. Dapat pahala, tengok-tengok tu pahala. Yang keempat, orang perempuan khunsa, dia tidak sunat sembelih sendiri, sebaliknya dia wakilkan kepada orang lelaki-lelaki untuk menyembelih bintang korban, lelaki pula wakilkan kepada orang alim. Lima, menajamkan pisau. Tujuannya supaya binatang yang disembelih itu tidak tersiksa dan mempercepatkan kematiannya. Kalau pisau tempui, teruk iri daru. Betul tak? Tapi kalau pisau tajam, cepat mati. Dan kalau pisau tajam, bukan dekat binatang yang disembelih itu cepat mati, orang sembelih pun lega hati. Betul? Kalau pisau tempui, duk iri.

Le torado, turun, tarik. Ha, turun, tarik. Tapi berapa bilangan turun, tarik, naik ni bergantung kepada ketajaman pisau dan bergantung juga kepada leher binatang yang nak sembelih tu. Kalau leher dia nipis, turun sekali, tarik sekali, putus lah. Kalau dia agak tebal sikit, gelambiak pun tebal, mungkin memerlukan 2-3 kali. Okay. Pengecaman orang sembelih ni, nak tahu macam mana pergi puas hati, bagi pisau tu, dia berasa, mula sembelih dia berasa lembut, lepas tu dia berasa keras, bermakna pisau dah kena tulang. Confirm, yakin, muktamad, putih, halqum dan mari. Ha. Tapi dah kena tulang lah, gagah hiris juga. Ha, tu dia, dia panggil kebodohan melampau. Ha, dan menumpulkan pisau. Yang ketujuh, ha, special untuk unta. Kalau sembelih unta, disunatkan menyembelihnya dalam keadaan unta itu berdiri. Unta itu berdiri dengan tiga kaki. Kaki yang satu lagi, iaitu kaki hadapan, diikat lututnya. Itu cara sembelih unta. Dan unta ni walaupun disembelih dengan cara berdiri, dia tak kelupuk. Dia tak kelupuk, dia tidak protes macam lembu dan kerbau. Ha, unta walaupun berdiri, dia kata, tidak, tidak, dia tak kata. Dia tak kata, untuk unta. Kita dalam keadaan berdiri dah, ikat satu kaki depan tu, satu kaki berdiri, sembelih, cara sembelih tu, leher depannya tu, lalu kot tu. Dan biasanya kalau orang sembelih lembu, kebau, kambing, orang tukang sembelih tu biasanya dia pegang lah sikit leher apa nama lembu tu, lepas tu tarik. Unta tak ada pegang apa, sebab apa, leher pun tinggi, pisau kena tajam tu, lalu tu. Dia kalau lalu pergi balik tu mungkin sukar pasal pasal apa keadaan dia yang berdiri, cuma pisau kena bagi tajam betul-betul. Dia lalu pergi tu sekali putih, segi unta tu obah, unta tu obah. Sebab apa unta tak disunatkan sembelih dalam keadaan berbaring? Sebab cara sembelih dalam keadaan dia berdiri adalah lebih sesuai, lebih baik. Dan memang unta ni dia tak macam lembu dan kerbau. Di segi kelupuk dia apa? Tak, tak. Dia jinak. Tak tu. Okay. Tu unta. Binatang selain unta, mulapan, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri direbahkan dalam kanan rusuk kirinya di atas tanah atau lantai. Tu binatang tu. Macam lembu, kerbau tu tak boleh, tak boleh sembelih dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Sebab lembu kebau mungkin tak mati, tukang sembelih mati, dia tenang. Sebab lihat lembu dia tak macam tu, unta ni berdiri, lihat dia begitu nampak ke depan, lihat lembu ben, dia jadi begitu. Kalau kita sembelih dia berdiri, kita kena tunduk, kita tunduk bawa tu lembu tengok apa. Jadi kena kaedah penyembelihan dia adalah dengan membaringkan dia atau merebahkan dia. Dan kaki dia ni sunat diikat tiga kakinya dan satu kaki lagi dibiarkan tidak diikat. Cara peti ini mudahkan penyembelihan. Ada semua orang tak confident. Saya duduk sembelih tu, saya abang kat mereka, ikat kaki depan dua, kaki belakang. Kalau nak, cara nak ikat dia, kaki depan dua ikat, kaki depan tu satu, kalau nak ikat dia kena tarik, kena tiang kapal lebih kurang tu. Ataupun nak bagi mudah, tiga kaki tu depan dua, belakang tu ikat rongkoi habis sekali, hak satu lagi tinggal. Kaki yang tinggal tu hak di bahagian atas, bukan bahagian bawah. Bererti kalau binatang tu direbahkan rusuk kanan, rusuk kiri, dia duduk di bawah, mana kaki dia hak kanan, atas yang belakang, biar dia duduk tu. Cara demikian mempercepatkan kematiannya. Kalau kita ikat empat-empat pun sah apa nama sembelihan, tapi kaedah tu tidak diikut sepenuhnya. Ada saya duduk sembelih dulu, saya duduk abang lepas, ada anak boleh, saya tak apa eh. Ni dia dah tenang, hanya hentak badan hang tang kaki dah. Tang kaki dah tenang tu, tang kaki dah biar-biar dia, dia tenang tu. Bila pisau dah kena leher, dah dah putih, biar dia tenang biar. Dia akan mempercepatkan ke kematian dia. Dan yang ke-9, sunat dia menghadapkan binatang yang disembelih ke arah kiblat. Begitu juga tukang sembelih turut menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Binatang ni dia akan menghadap kiblat.

bila rosuk rosuk kiri tu tak bawah lantai atas tanah, orang pun teruk ngadap kiblat lah. Dada orang tu ngadap kiblat di mana. Tapi bagi orang yang tangan kidai, dia masalah sikit lah nak semelih, tapi boleh buat. Kalau orang semelih tangan kanan, dia punya leher tu tepi badan dia tu main tepi sikit, tarik ke tu. Bagi orang tangan kidai, dia kena masuk ke dalam sikit. Sebab tangan tak payah lah. Kawan duk bisa kidai, kita paksa suruh apa nama kanan juga. Lemu tu kata yakin ke ni? Lemu tanya dia. Masalah. Nah. Tak payah. Yang ke-10, baca bismillahirrahmanirrahim. Tu sunat. Tapi bismillah ni kalau kita tinggal dengan saja sengaja, dia jadi makruh. Dia jadi makruh. Kalau terlupa tak apalah, sengaja tak mau baca sembelih tu sunat tapi makruh. Sebelah salawat kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila nak salawat, lepas baca bismillah. Bismillah nak sembelih ni sekurang-kurang bismillah. Tanpa disempurnakan Ar-Rahmanir-Rahim, bismillah sudah sah dan sudah tidak jadi makruh. Tapi boleh dikomplikan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus sembelih. Okey. Bertakbir dengan berkata Allahu Akbar selepas membaca bismillah dalam selawat. Kalau nak dilengkapkan tiga-tiga tu, tengok panduan tu, kita kata tiga-tiga tu baru kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, terus sembelih. Itu komplit. Atau yang kedua, baca bismillah dan takbir saja. Baca bismillah dan disambung salat dan takbir itu. Okey. Ini apa nama? Yang kedua ni, yang kedua. Tiga, membaca bismillah dan ini yang kedua, membaca bismillah dan takbir tanpa salawat, atau membaca bismillah dan salawat tanpa takbir. Tiga. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Salawat tak ada. Ataupun bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, salawat tak ada. Tapi ambil lah yang komplit. Benda tu semua sunat belaka. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Bismillah. Lepas itu baca doa selepas penyembelihan. Okey, siapa nak baca doa? Orang yang apa nama? Sembelih lah. Dia baca apa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, binatang korban ini adalah anugerahmu dan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah ibadah korbanku. Hal ini dia sembelih tu binatang korban hak dia sendiri. Binatang korban hak dia sendiri. Kalau dia tu tukang sembelih, dia baca doa hak di bawah. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Ya Allah, binatang korban ini adalah anugerahmu dan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah ibadah korban si fulan. Niatlah nama individu yang berkorban. Sebab tu orang boleh ada ambil kertas. Kan dia tulis nama kan? Ambil kertas. Tujuh nama. Dia baca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Dia tengok nama tu niat. Dia tu semua. Ataupun fataqabbal minhum, daripada mereka. Okey. Kemudian yang keempat, orang yang musafir juga disunatkan melakukan ibadah korban. Orang yang musafir ni jangan silap macam orang pergi buat haji, mereka tak musafir. Jadi kata musafir pula sebab mereka bukan main dari Lok Malai. Walaupun mereka orang Lok Malai, tapi mereka orang yang bermukim, mungkin di Mekah, betul tak? Dalam kawasan masyair tu, semua tu kawasan pemukiman. Tetapi masuk orang musafir ni sebagai contoh, apa ni lah anak menantu kita ni, mereka adik-beradik kita ramai daripada Kelantan, saja nak main raya dengan mak menekan dia. Mak menekan dia, saya orang Kelantan lah, tapi dah menikah dengan orang Lok Malai, lepas tu kena ikat kaki tak balik lah. Dah main apa nama raya mak menekan dia, mak menekan dia buat korban, dia dah, saya pun nak buat juga berapa satu bahagian. Dia tahu 850. Oh mahal, tak sama Kelantan. Mak nak kata mu nak nak hak mu ram balik Kelantan. Dia balik Kelantan dengan tambang bas apa semua, mahal balik semua. Dia tak apa cerita.
Musampir lah tu. Mana dia tidak hanya terbatas kepada orang yang bermukim sahaja. Orang yang musafir pun boleh buat korban. 15 menyembelih binatang korban yang gemuk kena banyak dagingnya. Tambah satu lagi apalah. Binatang korban yang gemuk kena banyak dagingnya dan banyak. Ha, banyak apa? Ha, tambah hal apa benda? Banyak duitnya. banyak duitnya. Okey. 16 menyembelih binatang korban yang tidak patah tanduk. Kita tahu bahawa patah tanduk adalah kecacatan yang ringan, tidak menjejaskan sahnya korban. Sebab patah tanduk tu dia tidak boleh menyebabkan kurangnya daging. Tetapi kalau kita ada binatang yang tanduk elok apa semua, ambil itu. Tapi kalau kita buat korban lemu mai daripada luar negara, bukan Thailand lah. Kalau lemu naik kapal, biasanya tanduk mereka dipekat ujung sebab takut lemu keliling kapal. Hantar 1,000, tertutup turun 4. Alih mati habis semua, pekat duduk tanduk hang aku. 17 menyembelih pada waktu siang. Pasal apa menyembelih pada waktu siang ni sunat? Kerana memudahkan kerja penyembelihan dan mudahkan golongan fakir dan miskin hadir ke tempat korban untuk menerima daging korban yang sedekah kepada mereka. Baik. Dia kaedah sedekah daging kat orang miskin ni ada dua. Yang pertama, panggil dia ambil tempat korban. Yang kedua, hantar pergi ke dia. Betul tak? Jadi urusan tu siang lebih mudah daripada malam. Siang lebih mudah daripada malam. Sebab tu sunat sembelih pada waktu siang tu. Kalau siang kita panggil orang miskin mai tempat korban, dia mai dengan mudah. Kalau dia tak mai, kita nak pergi hantar dan tak dengan mudah. Kalau kita nak buat malam, kita panggil orang miskin mai. Saat lagi Pak Syah mai lah, kami nak sembelih lemu ni, nak pergi korban. Orang miskin yang tahu, awak tak boleh tunggu siang dah. Perih kita. Tak boleh tunggu siang. Ataupun kita nak hantar pergi lepas malam. Kalau kita sembelih pukul 9, lapar semua siap pukul 11:30. Pergi ketuk pintu. Dia pun buka kawan pun mimpi baru setengah tajuk. Bila ada apa nak hantar dari korban, dia pun buka. Buka bagi blok setengah kilo. Tak pedan buka pintu. Lebih kurang tu lah. Kan mudah siang. Okey. Kalau kita buat sembelih malam. Makruh tu sembelih malam. Kita sembelih malam, kita nak bagi siang, kita melambatkan pemberian daging korban. Bagi daging korban dengan masa yang sesegera mungkin, hukumnya sunat. Pasal apa? Kerana mendapat orang miskin ni mendapat daging yang segar, daging yang fresh. Walaupun daging bulam tieh, daging lam tieh dia tak sama dengan daging hak baru lepas pergi. Dia lain, rasa dia lain. Betul? Asalnya dia lepas bagi, dia aku punya makan, dia orang pergi makan daging segar. Kalau bagi 3 hari baru bagi, orang pergi makan daging peti air. Nama pun beza. Okey, ni zaman dulu-dulu dia kata sembelih siang apa nama, sebab malam gelap takut silap sembelih liang. Zaman lah orang jawab pula, zaman lah moden bubuh dengan lampu spotlight keliar terang menerang, betul tak? Dia dua sebab. Okey, kalau senang sembelih, sukar penghantaran, sukar orang nak main terama. Jadi kalau tak dapat elak dah, barulah tak makruh sembelih waktu siang, malam. Tapi zaman sekarang ni waktu siang terang salah . Kita sembelih pada waktu siang. Orang nak pergi tempat korban, peserta korban pun dia pergi. Malam-malam nak pergi tempat korban, bukan orang miskin, orang peserta pun naik segan. Betul tak? Allah.

0: Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: 26.
1: Hashtag Layan.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10-2 dan meneruskan segmen 2 hingga 6 petang kita dalam Relax 26 hashtag layan. Kan kenalah layan bersama-sama dengan N pada petang ini. Kan tadi kita dah disajikan dengan Raudah Sakinah. Pastinya memberikan manfaat untuk pendengar-pendengar Kedai FM, juga untuk saya. Kita dengar sempena dengan ibadah korban, kan. Kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu yang saya dah susun khas untuk pendengar-pendengar setia Kedai FM. Okey, jangan cari stesen lain, terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Masih lagi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5 dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang secara percuma. Okey, kepada anda pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan, berhati-hati. Dua jam yang lalu ada berlaku ya, tengah hari tadi, ada berlaku kemalangan di kilometer 196.6 arah utara dari Taiping Utara ke Bukit Merah. Jadi kepada pengguna-pengguna jalan raya yang mendengarkan Kedai FM BTK ini, mungkin ada lalu di kawasan ini, lorong kiri terhalang dan trafik masih lagi perlahan. Dan baru saja maklumat status yang terkini, lorong kiri masih lagi terhalang dan kerja pengalihan sedang dijalankan dan trafik masih lagi sesak di 6 km. Jadi kepada anda ya, rancang perjalanan anda, pandu hati-hati, fokus pada pemanduan. Fokus tu penting. Kadang-kadang tak fokus, dapat panggilan ni tak jawab. Dapat je bunyi WhatsApp di handphone, mula nak tengok. Kan ini sebenarnya ada setengah yang mempunyai masalah ketakutan yang teramat sangat apabila dapat mesej dan sebagainya. Jadi dia rasa macam kalau tak tengok rasa tak tenang pula kan. Tengah mandu pun rasa macam nak tengok. Jangan amalkan ya. Bagi selesai dulu pemanduan, ataupun kalau rasa ada mesej yang penting anda nak terima, apa kata berhenti dulu di R&R ke, relax dulu dan boleh jawab telefon ke, nak balas mesej ke kan. Okey, kita dengarkan lagi hiburan untuk anda petang-petang begini. Sambil-sambil tu Anne akan kongsikanlah informasi-informasi untuk kita kongsi-kongsi bersama. Mungkin informasi ni ada yang tahu, ada yang tak tahu, kan baru tahu. Kejap lagi Anne nak kongsikan, sebenarnya lepas makan kena bersenam. Sebab apa? Kejap lagi Anne nak kongsikan. Okay, baik, jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda. Kita ada lagu haram. Kalau orang Perak kan, kalau dia cakap haram.

0: 26.
1: Hashtag Layan.
2: Okey, masih lagi saya Anne di sini menemani anda. Dah pun 3.18 minit petang jam yang kedua ini. Okey, kalau anda berada di SIG, kan frekuensi 105.1 MHz. Okey, tadi Anne kata nak kongsikan kan, nak kongsikan kepada anda lepas makan boleh senaman. Ada yang cakap, eh betul ke ni? Lepas makan, kan suruh duduk, rehat. Aha, kan? Okey, sebenarnya boleh senaman, tapi senaman ringan ya. Senaman ringan selepas makan, seperti berjalan santai ataupun regangan 10 ke 30 minit. Kalau rasa tak dapat sampai 30 minit tu, 15 minit pun okey. Sebenarnya tujuannya amat baik. Boleh mengawal gula dalam darah, boleh meningkatkan pencernaan dan juga yang paling penting membakar kalori. Kan itu yang kita suka kan, membakar kalori. Okey, caranya tunggu 1 hingga 2 jam lepas makan. Makanan berat lah macam tengah hari tadi kan. Bolehlah terus untuk bersenam ringan. Okey, panduan bersenam ini yang Anne cakap tadi, jalan santai. Cara paling berkesan dan mudah untuk menurunkan gula dalam darah. Okey, kalau tak nak bersalah santai, berjalan santai boleh juga buat regangan ataupun yoga ringan ya, bantu meningkatkan metabolisme dan juga kesihatan mental. Okey, duduk, regangkan badan ataupun buat yoga baik untuk mental. Okey, boleh juga lakukan masa yang paling sesuai. Kan selepas 2-3 jam makan ataupun anda yang menikmati snack ringan ya, boleh amalkan senaman ini. Okey, jangan risau, tak ada masalah kalau senaman yang ringan-ringan. Tapi kalau meloncat sana meloncat sini tu memang bahayalah kan. Okey, kita nak amalkan ni bukan apa, sebab kita nak mengurangkan gula dalam darah yang boleh menyebabkan gula darah kalau kita tak bersenam secara santai ni kan. Contoh lepas makan, kan kalau bekerja, duduk kat tempat kerja, cuba regang-regangkan badan, berjalan sikit sana sini kan. Dia tak nak nanti gula dan darah-darah ni cepat melonjakkan darah dalam, gula dan darah ni akan mendadak. Jadi kita nak kurangkan ia berlaku dan melancarkan pencernaan. Bila pencernaan tu lancar, akan memudah pembuangan. Tidaklah tersimpan 2-3-4 hari baru nak membuang besar kan. Ada setengah orang tu dia makan-makan-makan, tapi 2-3 hari tak buang-buang juga. Itu ada masalah pencernaan. Okey, yang terbaik adalah hari-hari ada pembuangan. Pembuangan air besar lah kan. Kalau pembuangan air kecil pun lambat, 2-3 hari tak ada buang air kecil pun, itu bermasalah juga, tu kena check. Okey, baik, jom kita hiburkan lagi hati anda yang sedang gundah gulana. Ada yang dah gundah gulana ke? Okey, jangan bawa sangat emosi tu. Anggap emosi tu sebagai data je, dia datang dan pergi. Okey, jangan simpan. Okey, jom kita dengarkan lagu untuk anda, wanita seluruh dunia. Dan juga kita ada persembahan daripada Amelina. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 3.39 minit petang ketika ini. Masih lagi saya, Nora Anne, di sini menemani petang anda hingga jam 6 petang. Kan? Okey, baik. Untuk minggu ini, kalau anda tak ke mana-mana, kan ada, mungkin ada hal, ada perkara yang anda nak selesaikan ke belah selatan, nak ke Kuala Lumpur ke, kan? Jangan lupa sambutan Minggu Perpaduan Peringkat 2026 Zon Tengah akan berlangsung pada 15 hingga 17 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Ada pelbagai aktiviti menarik, antaranya lah ada rumah kami, ada pelbagai lah pameran anak Malaysia dan sebagainya lah. Ada Zumba Malaysia, ada Unity Walk, Breeze Walk, busana etnik, boleh pakai macam-macam pakaian, kan? Dan kalau anda berkesempatan pada 15 hingga 17 di Muzium Negara Kuala Lumpur, kot-kot lah nak kan turun belah sana, bolehlah singgah, cuci-cuci mata, tengok pelbagai agensi yang ada di sana nanti. Okey, baik, untuk anda jangan lupa, dalam makanan kita jangan lebihkan gula, jangan lebihkan garam. Kan ada orang kata, ayat biasa kita dengar kan, apa, lebih saya dulu makan garam. Kan, makan, maksudnya dia dulu makan garam, dia lebih tua lah daripada kita kalau ayat macam tu. Tapi ada setengah tu dia muda, tapi ayat dia, saya dulu makan garam. Macam pelik pula kan. Semua orang makan garam kan. Tapi garam ni boleh, memang boleh makan, tapi jangan banyak sangat. Okey, sama juga dengan gula. Gula ni kalau boleh kita kurangkan. Terutama kalau anda yang dalam proses nak menurunkan berat badan, pengurangan gula ni ataupun tak ambil langsung pun okey. Sebab kalau kita makan buah-buahan, dalam buah-buahan tu ada gula. Ataupun nasi pun ada gula, kan? Jadi sebenarnya nak tahu juga kan, apa sebenarnya bahayanya gula ni, dan juga sekiranya dia ambil berlebihan, terutama pada kanak-kanak tau. Sebagai ibu bapa, anda kena cakna benda ni, sebab gula yang berlebihan kepada kanak-kanak akan menyebabkan ketagihan kepada mereka. Dan sebenarnya kanak-kanak ni cenderung kepada makanan yang manis, dan mereka tak akan menolak pun sekiranya anda bagi makanan yang manis. Tapi anda kena seimbangkan lah. Dan yang lain boleh merosakkan gigi anak-anak, dan juga masalah gusi boleh memburukkan lagi. Ada simptom seperti hyperaktif, hilang fokus, kalau anak anda tu macam kurang nak fokus belajar, itu salah satulah, banyak makan makanan manis. Dan selain dari itu, boleh juga merencatkan perkembangan deria rasa. Ada selalu sangat makan manis, bagi manis, gula manis, semua manis, merencatkan deria rasa. Dia tak ada rasa lain lah. Rasa manis je dia nak, kan? Dan juga boleh meningkatkan berat badan dan risiko penyakit. Kalau anak-anak ni memang bahayalah, kita kena kekang daripada sekarang, sebab kita tak nak nanti akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Sebab mereka nak membesar, kan? Kita kena bagi makanan-makanan yang berkhasiat. Baik, jom kita dengarkan lagi hiburan petang ini, sambil memandu, sambil duduk healing-healing kat depan rumah tu, kan? Petang-petang macam ni ada juga yang suka duduk depan rumah tengok pokok-pokok bunga, kan? Okey, jom kita dengarkan lagu ini, Rencong dari Datuk Siti Nurhaliza. Juga kita ada persembahan dari Aswan dengan lagunya Bicara Jiwa. Terus dengar Kedai FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Astro Harmony Radio Utara, nombor satu pilihan orang utara. Kan? Sudah pun 42 minit petang, jam yang ketiga. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, petang begini, kan, kalau yang sedang bekerja, tunggu masa lah. Ini kira jam yang terakhir lah sebelum nak balik, kan. Tapi sebelum tu, kalau ada kerja yang lambat lagi, nak orang kata due date dia, kan, tak ada masalah, boleh siapkan pelan-pelan kayu, kan. Jangan tergesa-gesa, nanti takut silap, ya. Okey, baik, saya nak kongsikan bersama-sama mengenai dengan penyelarasan bantuan kerajaan penting tangani tekanan kos sara hidup. Sekarang ni bila berlakunya krisis berkalan global, ya, seperti yang kita tahu, kerajaan pun maklumkan akan berlakunya lonjakan harga dan sebagainya. Namun begitu, ada yang dikongsikan oleh pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dari IPTA Malaysia, iaitu Dr. Ima Liana. Katanya penyelarasan bantuan kerajaan ini penting, ya, katanya, untuk tangani tekanan kos sara hidup. Antaranya adalah pastikan bantuan ni sampai cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar untuk keberkesanan. Dan pentingnya penyelarasan ni antaranya adalah kementerian, ya, untuk elak pertindihan bantuan dan juga ketirisan dasar, dan komunikasi ini jelas dan konsisten supaya supaya rakyat faham cara mengakses setiap inisiatif bantuan. Okey, dan gabungan bantuan tunai bersasar ini juga sebenarnya kawalan harga barang asas dan juga jaminan bekalan diperlukan demi kesejahteraan. Jadi apa sebabnya kerajaan lakukan penyelarasan ni? Ada sebab tau. Sebabnya untuk memastikan, ya, golongan miskin dan juga rentan tidak tercicir, ya, ketika tekanan krisis global serta memberi kesanlah kepada kenaikan harga barangan harian ini. Jadi tak ada yang tertinggal, tak ada yang terpinggir. Jadi kerajaan ambil inisiatif ini untuk membantu golongan miskin dan rentan ini. Jadi kita sama-sama saling bantu membantu. Itulah namanya perpaduan, kan. Jadi kita jangan, kalau kita ada lebih, kita kongsikan. Kalau kita rasa kita macam kekurangan, cuba dapatkan. Dan macam mana kita nak membantu untuk meningkatkan lagi kehidupan kita. Banyak sekarang ni berniaga secara online contohnya, kan. Jadi kita cuba dapatkan sedaya upaya. Jangan kita duduk diam, kan, tak buat apa. Doa-doa juga, tapi dengan usaha sekali, seiring dan sejalan. Kalau tak, dia tak menjadi. Okey, tapi yang paling penting, kena tenang. Kalau buat sesuatu benda tu tak tenang, dia tak akan menjadi. Dia susah nak menjadi. Dia macam dia stuck tau. Dia akan tak bergerak. Dia duduk dalam seke tu je. Jadi kena tenang. Sama-sama kita tenang. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Ritno, Tak Adil. Oh, tadi lagu Madu 3, kan, daripada Ahmad Dhani. Oh, ni pula Tak Adil. Macam mana tu? Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: semestinya di 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
0: Tak kira pagi, petang atau malam. Ada terbaik di utara.
2: Mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

0: #relax di smartphone anda dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Baik, sudah pun 4.24 minit petang, masih lagi Andy sini menemani anda. Kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah petang ini. Untuk Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.38 minit petang, Pendang, Kuala Muda, Yan 4.38 minit petang, Padang Terap, Sik 4.37 minit petang, Baling 4.37 minit petang, Kulim, Bandar Baru 4.38 minit petang, Langkawi 4.40 minit petang dan Puncak Gunung Jerai 4.38 minit petang. Itu tadi anda dah tahu waktu-waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Baik, kejap lagi juga jam 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami di mana saja anda berada.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

حي على الفلاح.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: kita.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Dah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Dato' Fahmi, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri.

Ensign Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jian Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Layan
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Relax 26 hashtag lah, yang masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Kan dah pukul 5.19 minit petang. Okey. Baik, kita nak kongsikan juga untuk anda. Mana pula menghilangnya tadi kan? Okey, petang-petang macam ni, dia punya internet pun dah slow dan ni kan. Okey, kita nak bacakan ucapan ni sebenarnya yang dah dihantar oleh pendengar-pendengar Kedai FM petang ini. InsyaAllah Anne akan baca semua ucapan ataupun anda nak kongsikan aktiviti yang menarik dekat tempat anda, boleh je kan. Okey, Bahtum Suraini merebah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat petang Nora N. Dan selamat petang jugalah buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Moga anda semua berada dalam rahmat Allah selalu. Hari ni cuti katanya, bawa lori sebab tak ada trip. Jadi bolehlah luangkan masa nak hantar ucapan kan. Sentiasa bersama dengan Kedai FM walaupun tak sempat chat. Katanya Kedai FM pastinya yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak Bahtum Suryani. Ada kelapangan, hantarkan. Tak ada kelapangan, jadilah pendengar setia, dengar je. Okey, dengar. Saya nak sebut dengar kan. Okey, salam Nora dan selamat bersiaran di petang Rabu. Duk rehat sambil layan Kedai FM ni. Ceria buat pendengar Kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tubak. Terima kasih Mak Teh. Petang ni tak buat cucuk ke Mak Teh? Kan? Biasa ada je menu Mak Teh Tun kita ni. Hari ni Mak Teh nak relax, relax je. Kan? Ada masa kita rasa macam kita nak masak. Kadang-kadang masak ni sebenarnya ikut mood juga kan? Betul tak? Ada satu masa tu kita mood kita tak berapa nak elok. Dia rasa macam malasnya nak masak. Tapi kan ada, saya ada dengar satu sedikit ceramah daripada ustazah ni. Dia kata masak ni jangan kata alah malaslah. Jangan ulang-ulang perkataan malas masak. Nanti kita katanya bukan dah jadi mood tak nak masak tu sekali-sekala, nanti selalu sangat tak nak masak. Dia cakap usah satu nasihat macam itulah. Okay, baik, jom kita dengarkan hiburan untuk anda dari Spider Cinta Dewa Dewi. Kita juga ada Dato' M. Nasir Bonda. Terus setiap mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gerak FM.
1: Jangan tertipu dengan hela scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Hashtag Layan.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni, 5.35 minit petang ketika ini. Baik, kita nak bacakan lagi kiriman ucapan ni dari siapa ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak request lagu. Alamak, kita tak ada seleksi lah pula petang ni. Kan? Tapi tak mengapa, manalah tahu kan dalam playlist saya ni ada tersenarai lagu awak ya. Tak mengapa. Kita nak bacakan lagi kiriman siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca hari ni disik sangat baik. Semoga N dan juga para pendengar dalam keadaan yang baik. Walaupun apa juga keadaan sekalipun. Yus Fazli, macam biasalah kata-kata petang ini, katanya fikiran melayang-layang terkenang kisah waktu petang. Hidup ni kadang bergoyang namun hati tetap tenang. Tenang is good, kan orang kan? Ya, betul. Saya nak tekankan sebab hati tenang ni kan, nak buat apa pun senang, tahu. Tapi ada orang kata kalau tak ada duit hati pun tak tenang. Tak, sebenarnya dulu pun kita pun fikir macam tu tau. Tapi bila kita cuba dapatkan macam orang pakar lah, pakar kan bercakap mengenai dengan tenang kan, kita cuba dapatkan maklumat tu. Cubalah sekarang ni kan, semua ada di hujung jari. Cuba anda cari macam mana nak dapatkan hati yang tenang. Kan macam Anne ajar, cuba cara pernafasan dulu. Saya pun belajar macam tu juga. Dulu memang susahnya nak tenang. Macam nak tenang kan. Tapi bila tenang kan, apa yang kita buat semua berjalan smooth je, senang je. Tapi kalau hati tu gundah gulana, apa yang nak buat kerja pun tak boleh lah. Bukan hati nak buat kerja, nak tidur pun tak boleh. Kan? Itu semua berpunca pada hati. Semua orang kata sebenarnya otak, tak. Sebenarnya bukan otak, hati tau. Daripada hati ke otak. Bukan otak ke hati, tak. Hati tu dulu. Okay, itu pengalaman saya lah. Saya nak share jugalah kepada anda kan. Tak ada, bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya. Okay, baik. Ni panjangnya ucapan ni. Saya ringkaskan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Katanya saya hormati sekalian. Nak ucapkan selamat bertugas lah kepada semua rakan-rakan. Yang bekerja, peniaga-peniaga ya. Layan Kedai FM di RTM Klik, semoga dipermudahkan segala urusan segalanya. InsyaAllah, doa yang baik-baik. Amin. Daripada Syamsul Bahrain. Untuk Nora N, katanya bertugas di Konti Kedah Relax 26 petang ni. Katanya saya faham akan bahawa banjir di sekitar jalan Datuk Kumba hingga SK Tengku apa ni, Tengku di Alusta, katanya sekitar Rauzah Alustar pada malam semalam. Katanya aktiviti berbasikal terpaksa tergendala lah semalam, katanya. Okay, dan pada pagi tadi saya dah pun selesai bantu ayah saya bersihkan kawasan rumah. Kan ni penting lah, kawasan rumah perlu dibersihkan sambil menebas rumput dan sebagainya. Itu aktiviti bersenam juga tu sebenarnya. Selain daripada basikal, memotor rumput ya, cakar rumput dekat halaman rumah pun aktiviti bersenam juga. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Syamsul Bahrain yang sentiasa mendengarkan Kedah FM. Okey, kepada anda jangan lupa untuk muat turun RTM Klik kerana anda boleh juga menyaksikan FIFA 2026 ini, World Cup ni, di hujung jari saja. Kan? Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Baik, dalam rancangan Biz On Air petang ini, kita akan bersama-sama dengan seorang peniaga kerupuk leko yang berniaga di pasar malam dan juga pasar pagi di sekitar Negeri Kedah Darul Aman. Jadi untuk waktu ini, saya terus bersama dengan beliau dan akan kongsikan berkenaan dengan perniagaan yang beliau ceburi, iaitu perniagaan ataupun perusahaan kerupuk kerupuk lekor.
3: Assalamualaikum, nama saya Muhammad Suheri bin Sahmani, berasal daripada Alustak Kedah.
2: Mungkin ada rahsia-rahsia yang kesedapannya tersendiri kerupuk lekor ni, macam mana tu?
3: Rahsia kerupuk lekor kami ni, dia tak beza daripada kerupuk waling, sebab yang kerupuk lekor kami ni, sos kami, kami homemade sendiri. Kami homemade sendiri. Kami homemade sendiri dan kami masak sendiri sos tu. So kami tak campur sos-sos lain dalam kami punya kerupuk.
2: Jadi dah kita tahu, dah ketahui dah berkenaan dengan keenakan, kelazatan kerupuk lekor dan juga kerupuk keping yang abang buat ni. Jadi kita nak tahu di mana, bila pula berniaga tu. Kita nak tahu itu.
3: Try kerupuk lekor kami, hampa boleh main dekat Pasar Malam Tandok hari Selasa pukul 4 kang hinggalah pukul 10 malam. Pasar pagi kami berniaga 3 hari. Hari Khamis pukul 7 pagi sampai pukul 11 tengah hari. Tama juga hari Jumaat pun dekat situ juga, pasar pagi Sepang Kola pukul 7 pagi sampai pukul 11 tengah hari. Hari Sabtu pun sama, 7 pagi sampai 11 tengah hari. Pasar malam Sepang 4 Kangkung pukul 4 petang juga sampai pukul 9 malam. Apa boleh main try.
2: Itu dia, kita dah tahu dah tempat mana, lokasi dia untuk anda dapatkan kerupuk lekor dan juga kerupuk keping yang ada ni. Mungkin juga ada yang nak buat tempahan ke kerupuk lah, ada buat kenuri apa tu, nak lajak apa. Hari ni kita buat kenuri, kita ada kelainan sikit, kita nak jemput abang untuk tu. Ada tak macam mana cara dia tu, media sosial mana ke, boleh kita kongsikan?
3: Ada yang nak buat kenuri, boleh tengok kami dekat TikTok Live Ijairi. Kat situ dia ada bagi nombor telefon, nombor telefon dekat kerupuk lekor dan juga kerupuk lekor kedai pandu ni dekat Ijairi punya TikTok. Boleh ambil nombor dekat situ. Kita ada buat juga untuk kenuri, nak tempah berapa kilo ke, berapa banyak ke, boleh order dekat situ. Kerupuk lekor dan juga roti kurasan kedai pandu. Kerupuk lekor, ataupun boleh tengok dekat TikTok saya, Adam Hairi 90. Dekat situ pun ada juga saya selalu iklan, dan juga dekat mana kami niaga,
2: Adam Hairi 90. Okey, baik. Untuk pengakhiran petang ini, berkenaan dengan harapan dan juga pesanan lah kepada anak muda yang berminat nak ceburi bidang perniagaan ni ke, ataupun macam mana, boleh kita kongsikan bersama.
3: Harapan saya kepada anak muda yang baru nak mula meniaga ni, kalau boleh tu, orang kata first kita nak meniaga ni, jangan takut pasal rugi ataupun tak untung. Dia permulaan meniaga ni memang dia ada untung dan juga rugi. So meniaga ni tak kira lah orang kata untung rugi, kita kena teruskan juga, kena cuba juga. InsyaAllah dia maju dengan bisnes ni.
2: Ya, baik, itu dia. Terima kasih Abang Suhairi dan bersama dengan kita untuk petang ini dalam Biz On Air di Kedah FM, mengatakan berkenaan dengan kelazatan, keenakan kerupuk lekor yang dijual oleh abang kita, insyaAllah di Pekansari dan juga Pekan Pagi ataupun Pasar Malam di sekitar Negeri Kedah Darul Aman, insyaAllah. Okey, setakat ini dahulu dalam Biz On Air untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang sama besok dalam Biz On Air di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Relax, duit nom, #layan. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM, radio nombor satu pilihan orang-orang utara. Okey, baik, hampa, dah sampai dah pun di hujung tugasan saya pada petang ini. Tapi sebelum saya nak mengundur diri, kita nak kongsikan sedikit ramalan cuaca pada petang ini. Ada amaran ribut petir, ya, hujan lebat di seluruh, ya. Boleh dikatakan ramalan ini jangkakan seluruh kawasan di negeri Kedah, kan? Jadi bersiap sedialah, ya, terutamanya kawasan-kawasan yang agak rendah, anda kena sentiasa bersiap siaga. Kalau musim banjir ni, kita kena sentiasa alertlah dengan keadaan semasa, kena dengar, ya, maklumat-maklumat terkini dari pihak berkuasa. Dan kalau diarahkan pindah, kena pindahlah, ya, jangan degil lah. Okey, baik, untuk meneruskan segmen seterusnya nanti dalam segmen petang ini sampai jam 12 malam, santai 6.12, anda akan bertemankan Iskandar, DJ Is, yang akan menemani anda. Saya nak mengundur diri, ampun maaf kalau ada tersalah kata, terkasar ke ketika saya ke udara bersama-sama dengan anda. Saya bermohon maaf. Okey, baik, jadi teruskan kesetiaan mendengarkan Kedai FM. Jangan curang, jangan cari stesen lain, cari stesen Kedai FM, radio pilihan orang utara. Bye-bye, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini santai 6.12 hashtag dan makan jua bersama saya DJ Is Iskandar Kadir bersama hampa semua hingga depan tengah malam. Apa habang? Hampa semua sihat ke? Okey, saya harapkan semua dalam keadaan yang baik kan, dalam keadaan yang sihat-sihat belaka, berbahagia di samping keluarga tercinta juga di Kedah FM. Terima kasih dengan setugas iaitu DJ Nora bersama hati dan relax 26 hashtag layan untuk edisi pada hari ini 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 hari Rabu. Okey, roh alik bawa Rabu. Alright, dan pasti kita akan bersama baik 2 tengah malam dan banyak pengusaha info-info menarik untuk dikongsi bersama hampa yang terkini yang saya hanya di RTM juga. Duk nampak luar satu kedok-kedok bangin-bangin sikit kalau tempat hampa tu orang tak apa berlaku hujan sebagainya, kongsikan bersama kami di WhatsApp Kedah FM. Yang pasti yang sahih sahaja, okey. Tak pasti jangan kongsi. Alright, dan untuk anda semua, malam ni macam biasa Muzik Express, kita akan layan lagu rock-rock santai dan lagu rock sempoi-sempoi 5-5-5-10 dalam Muzik Express. Lepas tu kita ada segmen cerita, dan hari ni insyaAllah kita akan kongsikan lagi bersama anda cerita seram yang lain pula, kan. Okay, kita bagi anda bangkit mood sikit, okay, kan, bersama kami pada Rabu malam. Dan lepas tu lagu melankolik sampai 12 tengah malam, tu dia. Alright, dan juga saya tak keserangan petang ni saya bersama rakan di bilik kawalan siaran MCR, kita ada petang ni Khairuddin Razak dan juga Fahmi, okay, dan bersarapan bantu keselamatan bersama dengan RD dan juga Amirul. Okay, hamba semua jangan lupa untuk hantarkan sebarang dikasih ucapan hamba ke ruangan WhatsApp Kedah FM. Hantar main nak ucap apa-apa ke, nak beritahu apakah, yang penting kenalah sahih. Alright, okay, di 011-568-6300. Okay, dan saat lagi 6.15 macam biasa kita nak ikuti kuliah roda ulangan. Dan untuk pada petang ni bahagian pertama yang bertajuk perkara sunat dalam ibadah korban yang disampaikan oleh berbahagia Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Alright, jom petani bersantai bersama saya DJI sampai 2 tengah malam. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Dan kita jangan putus-putus dan teruskan berdoa di mana, di waktu bila sahaja, dalam doa kita untuk rakyat Palestin, saudara kita, untuk terus berjuang dan juga mendapat keamanan dan kemerdekaan, insyaAllah satu hari nanti, dengan doa anda semua. Okey, dan 7.18 minit malam, dan sekarang saya bawakan untuk para muslimin dan muslimat waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membawa pokok sunat 7.28 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Perantrap Sit 7.27 minit malam. Baling Kulir Bandar Baru 7.26 minit malam. Langkawi Puncak Jurai 7.31 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat, silakan solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM. Terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: santai. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Okay, Sam Boy dan Syok di Kedai FM. Jangan lupa tadi daripada filem Doom, Malang-Malang, okay. Pada setiap satu malam, Muzik Express, KCHO, himpunan lagu Bollywood lama dan baru menanti anda semua. Kan, orang utara ni dengan Bollywood tak lepi, kan. Kalau dulu ingat-ingat lagi, apa ingatkan time raya, ya. Kalau tak sarkas, Bollywood. Kan, kita pun tak faham, kan. Buka, ya, bila TV, raya pertama, sarkas. Raya kedua, sarkas. Lagi tak ada lah. Kan, jadi macam satu benda macam trending, kan. Alhamdulillah dia tak nak sarkas. Budak-budak dulu tak tahu. Budak Gen Z pak dia apa. Dulu kami raya tengok sarkas. Kan tu dia. Sarkas, kan. Yang kacau-kacau lompat, rimau semua tu lah macam-macam. Okey, dan untuk dah semua juga saya pada RTM klik hampa semua di okey. Boleh juga mungkin nak dapatkan segala info, ikuti segala program info dan juga pastinya hiburan-hiburan, okey, di portal Kedai FM. Dah mohon kerjasama semua, ada semua untuk mahu turun. Okay, saya berada tim klik dan siaran di 957 iaitu radio kami. Kini pendengar Kedai FM boleh mengikuti kami langsung percuma melalui portal RTM. Okay, layari di radio.rtm.gov.my. Mahu turun sekarang, okay, percuma sahaja. Tak boleh berada tim klik, dengar kat Google pun boleh, tak masalah. Itu dia. Alright, dan semua 8.17 minit malam, tutup video bersama. Dan itu lagu saya daripada Flop Poppies, dan ini daripada Gloria Estefan. Kita berkongga pula Kedai FM Santai dan 12. Layan, babe.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
5: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, dan untuk semua, ingat jangan terbalik. Okey, mungkin ada juga yang tak perasan, kan, terlalu masalah. Okey, kita yang penting kita kena mengaji lah. Okey, Masya Allah dengan Subhanallah. Masya Allah ni ia lebih menjurus kepada terjadi atas kehendak Allah. Jadi seperti ungkapan jika melihat keindahan dan juga keanggungan, ya, macam Masya Allah cantiknya, Masya Allah hebatnya, Masya Allah, kan, macam tu. Kalau macam Subhanallah pula, Masya Allah ungkapan jika melihat kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Okay, macam Subhanallah jahat sungguhlah Israel Anatullah tu, kan. Subhanallah tu ya, buah sungguh lah. Contoh macam anak-anak tuk kita dulu, kan, Subhanallah cucu aku ni, kan, contoh. Okay, ingat, Masya Allah ni jadi kepada, ungkapan lebih kepada keindahan juga keagungan, dan juga Subhanallah ni lebih kepada ungkapan jika melihat kejahatan dan juga keburukan dan kemaksiatan. Tu dia. Okay, kan, bersama lah kita mengaji, you know. Tu dia. Alright, dan juga sekarang saya bawakan untuk muslim-muslimat di mana pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Staf Mabasa Pokok Senang 8.41 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Perantrap Sik 8.40 minit malam. Baling Kuala Muda Baru 8.39 minit malam. Langkawi Puncak Jaya 8.44 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan semua muslim-muslimat. Selamat solat fardu isyak. Teruskan semua kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
2: Same point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan syok. Same point. Dan syok.
3: Kedah FM.

0: Jangan kau susahkan. Untuk malam muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedatangan cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu.

0: un
1: baila. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah yang pertama pada hari ini datang dari Alia dari Kuala Lumpur. Dan katanya kejadian ini berlaku pada kawan dia yang kita namakan sebagai Fiza lebih kurang 10 tahun yang lepas. Dan kalau anda semua dah bersedia dan nak tahu cerita Alia ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Alia Abang. Saya ni asal dari Kuala Lumpur. Hari ni saya nak kongsikan satu kisah misteri yang jadi pada kawan saya sendiri. Dan untuk cerita ni saya letak nama kawan saya tu Fiza lah Abang ya. Okey, tapi Fiza ni nama samaran aja. Okey. Kisah ni dah lama berlaku bang. Lebih kurang dalam 10 tahun yang lepas ada rasanya. Masa tu, si Fiza ni dia ada seorang kawan perempuan lah yang dia kenal daripada Facebook. Dan kawan dia ni Melayu tau bang. Tapi budak ni duduk dekat luar negara lah. Dia ikut keluarga dia tinggal dekat sana. Walaupun diorang berdua ni tak pernah jumpa face to face apa semua, tapi hubungan diorang masa tu memang rapat. Boleh kata hampir setiap hari bang diorang berhubung. Kadang-kadang tu pakai call, kadang-kadang video call. Kadang-kadang kalau tak sempat nak buat tu semua, diorang tetaplah chit-chat macam biasa pakai WhatsApp apa semua. Macam orang yang dah lama kenal. Pendek cerita, Fiza memang anggap budak perempuan tu ataupun kawan dia tu kawan baik lah bang. Walaupun diorang ni memang tak pernah jumpa, tak pernah nampak muka, cuma kenal dekat Facebook aja. So nak dijadikan cerita lah bang. Satu hari tu, masa tu kalau tak silap awal bulan puasa tau bang, kawan Facebook si Fiza ni tiba-tiba cakap dengan Fiza sesuatu yang buatkan Fiza terdiam tau. Dia cakap apa? Dia cakap dia baru disahkan mengidap kanser usus tahap 4. Dan bila Fiza dengar begitu tu memang terkejutlah dia kan. Dan dia tak sangka bang keadaan kawan itu sebenarnya dah serius. Dan lepas kawan dia cerita pasal penyakit tu, dia ada cakap sesuatu dekat Fiza tau. Dia bagi nama Facebook dia dengan password Facebook dia pada Fiza. Mula-mula tu Fiza macam pelik lah. Kenapa pula tiba-tiba bagi macam tu kan? Tapi kawan

0: Dia cakap apa tau? Kawan dia tu cuma percayakan Fiza je. Dan dia pesan dekat Fiza, katalah kalau satu hari nanti dia dah tak ada, dia nak minta Fiza tolong deactivatekan akaun Facebook dia tau. Dan dia tak nak biarkan akaun dia macam tu aja. Dan sebab itulah dia bagi password tu pada Fiza, sebab dia percaya Fiza akan tunaikan permintaan dia. Masa tu kan, Fiza memang tak tahu nak cakap apa tau bang. Dalam hati ni memang rasa berat lah kata dia kan. Tapi dia fikir positif, cuba berhusnuzon lah. Dia fikir mungkin kawan dia ni, yelah orang sakit kan. Kadang-kadang otak tu fikirnya macam-macam. Sebenarnya mungkin ada peluang nak sembuh. Cuma orang kata dia terlebih risau macam tu. Tapi bang, bila kita ni dah gapat dengan seseorang, lepas tu tiba-tiba pula kawan tu cakap, kalau aku dah tak ada nanti, perasaan dia memang dah rasa lain tau bang. Dan bila Fiza dah dapat tahu yang kawan dia tu dah mula, orang kata dah sakit macam tu kan, dia pun buat plan lah, niatnya nak pergi melawat. Dan sebenarnya memang dah lama bang, dia teringin sangat nak jumpa kawan dia tu. Dan memang orang kata dah banyak kali dia plan nak jumpa. Tapi setiap kali dah buat plan tu, ada je yang tak kena tau bang. Kadang-kadang Fiza ada kerja lah, kadang-kadang masa tak kena. Dan kali ni Fiza tahulah bila kawan dia dah tahu dia sakit apa semua, memang Fiza nekat dalam diri sendiri, nak tak nak aku nak kena pergi juga bang. Cuma masalahnya kan, masa tu kan bulan puasa dan dah nak dekat raya dah masa tu. Jadi Fiza rancang tak apalah, lepas-lepas raya nanti barulah dia nak pergi melawat tu. Dia ingatkan sempat bang, dia ingatkan masih ada masa lah. Tapi lepas kawan dia dah beritahu benda tu kan, lebih kurang dalam 2 minggu kawan dia terus senyap, tak cakap apa tau bang. Tak ada call, tak ada video call, tak ada chat macam biasa kan. Tapi Fiza ni tak naklah kacau kan, sebab mungkin kawan dia tengah berehat, orang sakit kan. Jadi dia tak nak ganggu. Fiza duduklah diam, tunggu. Sampailah satu pagi tu, Fiza dapat panggilan telefon daripada kakak kawan dia tu, yang kawan Facebook tu lah. Bila Fiza angkat dia call tu, suara kakak tu memang lain tau bang. Serius, lahan, macam orang tengah tahan sebab gitu. Dan kakak tu beritahu yang adik dia baru je hembuskan nafas terakhir pagi tu. Dan masa tu Fiza memang betul-betul terkejut lah. Dia rasa sedih, rasa ralat, rasa terkilan sangat bang. Sebab yelah, selama ni memang dah banyak kali juga diorang plan nak jumpa, tapi tak pernahnya jadi. Dan yang buatkan Fiza ni paling terkilan, dia baru je rancang nak pergi melawat lepas raya kan. Tak sempat sampai raya pun bang, belum sempat pun dia nak tempah tiket, kawan dia dah tak ada dah masa tu. So dalam keadaan yang dia tengah terkejut dan tengah sedih tu, dia terus teringat tau pesan kawan dia tu pasal akaun Facebook kan. Allah kan minta Fiza ni deactivatekan akaun tu. Jadi Fiza teruslah dia buat dia login guna password, lepas tu dia masuk akaun tu, dia ikut permintaan arwah tu bang. Dia pun deactivatekan akaun Facebook tu. Dan bila dah buat tu, barulah Fiza rasa lega. Kurang-kurangnya apa permintaan arwah yang terakhir tu dia dah tunaikan kan. So malam pertama lepas arwah meninggal ni bang, tak ada apa-apa yang jadilah. Fiza cakap memang tak ada apa-apa. Malam kedua pun sama, semuanya macam biasa je. Dan Fiza fikir mungkin semuanya dah selesailah, dia dah tunaikan amanah arwah tu kan. Dia cuma doa lah. Lepas tu dia pun teruskan hidup macam biasa. Tapi masuk malam ketiga bang, semuanya mula berubah tau. Kebetulan bang, malam tu Fiza tinggal seorang-seorang dekat rumah. Dua orang housemate dia ni balik kampung tau. Tapi orang kata apa, Fiza ni sebenarnya dah biasa bang tinggal rumah seorang. Sebelum ni kalau housemate tak ada pun, tak adalah kata dia rasa takut ke apa. Rumah tu pun dia dah lama duduk, dah biasa dah. Tapi entah kenapa malam tu dia rasa suasana dalam rumah tu lain sangat. Sunyi dia lain macam tau bang. Dan bila dah macam tu kan, mulalah Fiza ni rasa mengemang. Dia cuba lagi bang berhusnuzon kan, cuba lagi orang kata fikir baik, buat tak tahu je dengan perasaan tu. Mungkin dia terlalu penat ke apa kan, mungkin sebab rumah dah terlalu sunyi bila housemate tak ada tu. Jadi malam tu sebab dah tak ada sesiapa, dia pun tak ada nak ajak berbual dengan sesiapa, dia pun ambil keputusan untuk nak tidur awal aja. Lagipun esoknya tu dia kerja pagi. Malam tu lah bang, Fiza dah baring atas katil tau. Dia sambil pegang-pegang telefon lah kan. Biasalah sebelum tidur kan, duk scroll-scroll phone, main telefon sekejap. Kononnya nak layan-layan mata. Tapi bang, bila dah lama sikit dia baring tu, makin kuat bang rasa mengemang. Bulu rumah ni dah mengemang naik sangat. Badan dah mula rasa tak selesa. Jantung dah dup-dup. And Fiza cuba lagi bang, pujuk diri sendiri. Takpelah dia kata kan, takpe. Dia cuba juga paksa diri ni nak tidur tau. Okay, diletak telefon kat tepi ni, tak fikir apa-apa ni. Lepas tu dia pun terlelap juga bang. Esok pagi tu Fiza bangun macam biasalah. Dan macam orang biasalah kan, bila kita bangun tidur, perkara pertama kita cari apa? Mestilah cari telefon. So Fiza cari telefon dia lah. Dia cari. Tak ada bang. Dia cari tempat biasa dia letak tu, tak jumpa bang telefon dia. Dah satu bilik tu dia cari bang, tak jumpa juga. Dekat almari make up, depan katil, atas meja, tak ada bang. Tapi masa tu dia tak fikir pelik lagi lah. Mungkin dia salah letak ke apa kan. Okey. Tapi bila dia jumpa telefon tu bang, dekat bawah katil ni, dia terus buka. Dia nampak skrin telefon dia tu ada dekat bawah galeri tau. Macam galeri tu memang dah buka. Cik, masa ni bisa. Bila masa pula aku buka galeri ni? Dan korang nak tahu tak, bila dia tengok galeri tu, ada satu video yang dia rasa dia tak pernah simpan tau. Dia tak pernah rakam pun video tu, dia tak pernah download pun benda tu. Video tu ada dalam telefon dia tau. So bila Fiza tekan video tu, dia tengok kan. Mula-mula skrin video tu macam biasalah. Tapi beberapa saat lepas video tu bermula, dia nampak sudut rakaman tu bergerak seram. Telefon tu macam terangkat sendiri. Lepas tu kamera telefon tu menghala ke arah Fiza yang tengah tidur lena atas katil. Dan dia rakaman tu mula daripada atas, daripada bahagian kepala, turun ke badan sampai ke kaki. Lepas tu kamera tu bergerak rakam keliling dinding, keliling bilik tu, dinding, almari, meja makeup, semuanya nampak bang dalam video tu. Lepas tu video tu terus stop tau. Fiza dah, astaghfirullahaladzim, siapa pula yang rakam ni? Masa ni Fiza memang dah terdiam lah kan, sebab cara rakaman tu bergerak bang, bukan macam orang tu dia tertekan ke apa ke, tak ada. Dia macam memang ada seseorang yang pegang telefon tu lepas tu buat rakaman tau. Tapi masalahnya bang, malam tu Fiza seorang-seorang kat rumah. Berderau dah bang darah dia. Dia terus bangun kan, dia periksa lah satu rumah tu, pintu bilik tengok. Luar je, tengok dekat luar, tak ada apa-apa pun tanda macam ada orang pecah masuk ke apa, tak ada bang. Tapi macam mana video tu boleh ada dalam telefon kan? Siapa pula yang rakam? Masa ni dia dah mula rasa tak sedap hati tau bang. Dia memang tak tunggu lama lah kan, dia kerja kan. Dia terus mandi cepat-cepat, terus bersiap. Lepas tu dia keluar pergi kerja. Sampai dekat tempat kerja, so Fiza ni dia memang rapat dengan saya bang. Jadi dia tunjukkan video tu dekat saya. Saya tengok sendiri bang video tu. Sumpah saya tengok video tu sendiri. Bila saya tengok, meremang satu badan ni bang. Sebab cara rakaman tu memang nampak pelik tau. Memang serius bang, memang nampak macam ada orang pegang telefon Fiza tu, duk ambil rakaman tu keliling bilik, ambil rakaman tu, rakam gambar dia. Tapi mana ada orang kat rumah dia. Dan lepas daripada kejadian tu bang, Fiza ni berapa hari jugalah dia tak berani nak balik rumah. Dia takut bang nak balik, nak tidur rumah tu sorang-sorang kan. Jadi dia tidur dekat rumah kakak dia. Dan bila housemate dia dah balik semula tu, barulah dia berani balik rumah bang. Masa tu kan dia cuba, orang kata berhusnuzon lah, cuba fikir positif, cuba fikir yang baik. Dia anggap mungkin benda tu, orang kata ada sesuatu yang dia tak dapat nak jelaskan gitulah. Tapi rasa takut tu tetap ada. Tapi nak buat macam mana, takkan tak balik rumah kan. So lebih kurang lepas seminggu lah kejadian pasal video tu, Fiza dapat satu chat daripada Facebook tau. Dan masa Fiza tengok notification masuk tu, dan bila dia buka chat tu, bang ya Allah, Dia cakap badan dia terus rasa seram sejuk bang. Sebab mesej tu cakap apa tau?
1: Fiza, tolong aku. Aku sejuk.
0: Mula-mula Fiza ingatkan mungkin ada orang sajalah nak menyakat, nak mengacau main-main kan. Tapi bila dia tengok nama akaun yang hantar mesej tu, terperanjat gila bang dia. Mesej tu datang daripada akaun Facebook Arwah. Akaun yang Fiza dah deactivatekan sendiri tu daripada akaun tu tau bang. Masa ni kan Fiza, ish, bahal pula ni kan. Dia fikir logik lah kan. Mungkin ada orang tahu password tu, lepas tu orang lain tu log in. Mungkin ahli keluarga dia ke, kita tak tahu. Tapi masalahnya Arwah pernah cakap bang dekat Fiza, password tu yang tahu cuma Fiza seorang aja. Lepas tu Fiza cubalah dia call kakak Arwah tu, dia tanya sama ada tak sesiapa yang gunakan akaun Facebook Arwah tu kan. Kakak tu cakap tak ada pula, dan tak ada siapa pun yang tahu password tu. Ha, siapa tak cuak bang? Fiza dah makin cuak lah kan. Dan bila dia check semula akaun Arwah tu bang, sebab yelah setahu dia kan akaun tu memang dah deactivate kan, tapi mesej-mesej tu tetap masuk tau bang. Dan mesej yang sama bang mengganggu Fiza ni selama 3 hari berturut-turut.
1: Fiza, tolong aku. Aku sejuk. Aku sejuk.
0: Itulah bang yang dia ada dekat dalam mesej tu. Dan setiap kali Fiza dapat mesej tu, mulalah dia dah rasa tak tenang, jadi takut dia keliru. Dia tak tahu bang sama ada betul tu kerja orang sengaja nak menyakat, ataupun memang orang yang hantar mesej tu ada kaitan dengan Arwah. Tapi bila benda tu jadi sampai 3 malam berturut-turut, memang Fiza dah tak boleh nak duduk diam lah. Dan akhirnya Fiza buat apa tau? Dia pergi jumpa dengan seorang ustaz. Dan jumpa tu dia ceritalah, dia cerita apa yang jadi, daripada cerita Arwah bagi password Facebook tu sampailah dia dapat gangguan-gangguan tu semua, dia cerita tau bang. Dan bila ustaz tu dengar cerita daripada Fiza, lepas tu ustaz tu kata apa tau? Ustaz tu kata mungkin lah, mungkin gangguan tu ada kaitan dengan Arwah lah. Mungkin sebab hajat Arwah yang sebelum ni nak jumpa Fiza tu tak jadi, tak kesampaian kan. So ustaz sarankan pada Fiza lah untuk buatkan majlis tahlil untuk Arwah. Dan ustaz juga pesan pada Fiza ni supaya banyak sedekahkan doa untuk Arwah. Dan alhamdulillah bang, Fiza dah buat kan. Dia buatkan tahlil, dia sedekahkan doa. Dan lepas daripada dia buat semua tu bang, alhamdulillah gangguan-gangguan tu semua berhenti. Dan sampai hari ni tau bang, Fiza masih tak dapat nak jelaskan siapa ataupun apa yang rakam dia tidur malam tu. Dan dia juga tak tahu bang, macam mana mesej tu boleh datang daripada akaun Facebook yang dia sendiri dah deactivate. Yang Fiza tahu, lepas dia sedekahkan doa, apa benda yang ustaz tu suruh buat dia dah buat, alhamdulillah bang, gangguan tu dah tak ada lagi. Dan itulah bang, kisah yang saya nak kongsikan.

0: Untuk kisah yang kedua pada hari ini, datang dari Ajmi. Dan katanya, kejadian yang berlaku pada bulan Februari 2019 melibatkan seorang kawan baik dia sendiri yang namanya Azman. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita dari Ajmi ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajmi bang, tapi bukanlah nama sebenar dan saya ni asal dari Sabah. So, cerita yang saya nak kongsikan hari ni berlaku pada bulan Februari tahun 2019 bang. Saya ni bang, saya ada seorang sahabat yang memang rapat sangat dengan saya. Dan nama dia Azman bang, tapi bukan nama sebenar lah, saya letakkan nama samaran aja. Azman ni, dia 2 tahun lagi tua daripada saya. Dan dia kerja dekat kilang beras yang letak dalam kampung kami. Dan kita orang ni memang rapat tau bang. Boleh kata hari-hari memang berjumpa je lah. Kalau malam kita orang lepak main game sama-sama, kadang-kadang tu sampai tak ingat nak balik bang. Bagi saya, Azman ni dia bukan sekadar kawan biasa lah . Dia ni sahabat yang memang akan ada dalam saya susah pun dia ada, saya senang pun of course lah dia ada kan. Dan nak dijadikan cerita lah bang, saya ingat lagi bang, satu malam Khamis tu bang, saya ada dapat call daripada Azman tau. Katanya dia nak suruh saya datang untuk ambil dia. Dia cakap motosikal dia rosak. Jadi okey lah masa tu, yelah kita pun tak adalah nak banyak tanya. Kita rasa biasalah motor dia rosak kan. Dan kalau dia minta tolong tu, kita pergi. Jadi saya pun okey lah macam biasa je kan. Saya siap lebih kurang, saya terus keluar naik motor, saya pergi ambil si Azman tu. Dan pendengar semua bayangkan masa saya dalam perjalanan nak pergi ambil Azman tu, saya nampak ada satu kemalangan tau bang. Dan kemalangan tu melibatkan sebuah motosikal dengan sebuah kereta pacuan 4 roda. Tapi memang saya tak berhentilah masa tu kan, sebab kita dah janji dengan kawan kan. Tapi dalam hati ni bang, bila saya nampak je kemalangan tu, saya terdetik apa tau. Nasib baiklah motor kawan aku tu rosak. Kalau tidak, entah-entah dia pula yang kemalangan tu. Kan saya fikir macam tu, terlintas tau bang. So okeylah kan, saya pun teruskan perjalanan tu. Dan tak jauh daripada tempat kemalangan tu, saya dah nampak dah dekat ujung tepi jalan tu bang, saya nampak Azman tengah berdiri kat tepi jalan tu, dah lambai-lambai dah kat saya tau. Jadi okeylah, saya pun jalan sampai dekat dia, saya berhenti. Dan itu orang berbual lah kejap kan. Saya tengok dia pun okey, macam biasa je, tak adalah nampak macam pelik ke apa benda ke. Pada awalnya kan, saya siap bergurau bang dengan dia. Hai Man, nasib baiklah motor kau rosak Man. Kalau tak, entah-entah kau yang dah kena langgar dengan kereta tu. Tapi si Azman ni dia diam, tak banyak cakap tau malam tu. Dia bercakap tu bercakap, tapi dia macam layankan je tau bang. Kita orang siap berhenti sekejap, isap rokok kan. Dan masa tu suasana memang rasa lain sangat tau. Dan tiba-tiba masa kami tengah bersembang-sembang tu lah, tengah isap rokok sambil bersembang tu, ada satu kelibat yang laju tau, suk, lalu melintas depan kami. Laju sangat bang, sampai saya sendiri macam apa benda yang nampak tu kan. Azman ada kat sebelah kan, saya dah rasa macam tak sedap hati ni. Saya terus, Man, yo Man, gerak Man, gerak Man, aku rasa tak sedap hati lah. Dan serius bang, memang saya dah rasa tak sedap hati sangat-sangat tau. Dan sebelum kami bergerak tu, saya tanya dengan Man. Man, mana motor kau Man? Ada tu, dekat depan sana tu. Apalah, motor aku tu biar je lah. Esok aku datanglah ambil dengan adik aku, kan rosak tu. Masa tu saya angguk je lah. Saya mesti fikir macam tak ada apa-apa kot, mungkin motor dia memang rosak kan, so okey lah kan. So kami pun terus naik motor dua-dua, terus bergerak nak balik. Dan dalam perjalanan nak balik tu bang, kebetulan kat tepi jalan tu ada seorang lelaki ni tahan kami tau. Tahan, dia macam gaya tu macam nak menumpang lah. Jadi okey lah, saya pun dah jalan sampai dekat dia tu, saya berhenti. Dan yelah, orang kampung bang, kadang-kadang memang gitu tau bang. Bila dah berhenti tu, saya cakap dengan dia,
1: Tak boleh bang, tak boleh. Dah penuh lah ni. Takkan nak naik bertiga pula. Kau ni tumpang depan kedekut, cakaplah kedekut. Bertiga lah apa. Kau ni kenapa?
0: Masa tu kan, saya pelik juga tau bang dengan cara dia. Dia macam tak faham tau. Kita dah ada penumpang kat belakang. Azman dah ada kat belakang. Boleh pula nak tumpang kan? So, kebetulan pula Azman tegur saya. Eh, pahal mamat tu.
1: Entah, kau tengoklah. Pelik-pelik je orang ni kan. Dah kita berdua ni takkan nak jadi sarkas tiap sampai tiga orang.
0: Dan masa tu kan, memang tak fikir apa lagi bang. Saya pun terus lagi jalan ni, bawa motor. Dan masa kami lalu semula kawasan kebalangan yang saya nampak tadi tu, saya terpandang sesuatu dekat tepi jalan tau. Dan pendengar dengan abang KSM boleh bayangkan tak eh? Korang nak tahu tak apa yang saya nampak buatkan saya ni terkedu sekejap? Saya nampak cover motor. Dan saya kenal sangat cover motor tu bang. Sebab cover tu sama bang macam motor Azman punya. Memang saya kenal lah cover motor dia. Sebab saya bagi kat dia masa hari jadi. Tapi masa tu saya cuma fikir macam tak ada apa-apa lah kan. Mungkin salah nampak. Mungkin ada orang lain pakai benda yang sama juga. So okey lah. Saya pun tak cakap apa-apa dekat Azman. Saya terus bawa jalan, jalan, jalan. Tapi ini sumpah bang, saya cakap dengan abang, memang terasa tau bang. Okey, saya masa tu kan bawa motor tu dekat dalam tu nak sampai ke rumah. Ada satu jalan tu dia macam ada berbukit sikit tau. Dan bila nak naik bukit tu bang, tiba-tiba motor ni rasa berat sangat. Berat tu macam tak logik bang, berat dia tu. Saya dah tukar gear 2, tukar gear 1 pun mengerang-ngerang motor bang. Memang tak jadi apa pun. Lepas tu saya sajalah orang kata buat lawak dengan Azman.
1: Eh Man, engkau ni makan apa ni Man? Berat macam motor aku dah ni. Engkau ni makan apa tadi?
0: Azman ni ketawa. Macam tu je bang. Okey lah, biasanya kalau macam tu dia dah ketawa terbahak-bahak bang, saya buat lawak. Tapi malam tu dia just ketawa sikit dia macam tu tau. Okey, okey lah. Masa ni bang, sebenarnya dalam hati ni dah terdetik sesuatu. Dah rasa macam ada benda tak kena tau bang. Tapi tak apalah bang, saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Dalam hati aku nak hantar dia balik cepat, lepas tu aku nak balik rumah je. Dan bila sampai depan rumah Azman bang, dari jauh saya dah nampak ramai orang depan rumah dia bang. Ramai sangat. Saya dah pelik dah ni. Sebab dah malam-malam macam ni, macam mana Afsal pula boleh ramai orang kat situ kan? Saya tanya Azman.
1: Hey Man, rumah kau ada kenduri apa Man? Kau tak jemput aku pun pergi kenduri.
0: Entah, aku pun tak tahu. Dan jawapan dia tu buatkan saya lagi pelik bang. Sebab kalau rumah dia ada kenduri, takkan dia sendiri pun tak tahu. Tapi saya tak nak lagi fikir yang bukan-bukan. Tak nak fikir yang lebih-lebih. Kan saya pun jalan lagi. Jalan. Sampai depan rumah dia, saya berhenti. Azman turun motor dulu. Lepas tu, terima kasih bro. Terima kasih eh. Lepas tu dia terus jalan bang. Jalan masuk kat dalam rumah tu. Saya masa tu kan, saya duduklah kejap. Duduk kat depan rumah di atas motor tu kan. Dalam hati ni terfikir juga. Hai, kau dah sampai rumah, rumah ada kenduri. Sikit pun tak jemput aku kan. Aku ni tengah lapar juga ni. Tapi Azman tak panggil, dia terus menonong je masuk. Dan saya pun tak naklah ganggu kan. Saya terus stang, krang, krang, hidupkan motor, balik rumah. Kebetulan bang, dalam perjalanan saya nak balik rumah tu bang, saya terserempak dengan Wahid tau. Dan Wahid ni orang kampung kami jugalah. Dan saya pun berhentilah tanya dia, sebab nampak macam dia nak pergi rumah Man juga. Saya tanya,
1: eh Wahid, engkau nak pergi mana ni weh? Aku nak pergi rumah Cik Zafran lah weh.
0: Pak Cik Zafran ni bapak pada Azman tau. Jadi saya tanya lagi, sebab saya pun pelik kan, rumah tadi tu ramai orang. Rumah dia tadi tu ada kenduri apa orang tua tu?
1: Engkau tak tahu cerita ke apa? Engkau ni biar betul engkau ni. Kawan baik engkau tu.
0: Apa sal?
1: Tak, aku tak tahu. Apa? Cerita lah.
0: Sumpah engkau tak tahu.
1: Sumpah aku tak tahu, cerita je, cerita cakap.
0: Kau ni biar betul. Azman meninggal dunia petang tadi.
1: Tak tahu, aku dengar cerita orang kata accident.
0: Saya punyalah terperanjat masa tu bang. Saya rasa macam nak marah pun ada, sebab saya baru hantar Azman balik ni. Saya terus cakap dengan Wahid tau.
1: Kau jangan buat lawak boleh tak Wain? Kau ni benda-benda mati-mati ni kau jangan buat main boleh tak? Aku baru je hantar dia balik tadi, kau tahu tak? Serius lah kau. Kau biar betul kau. Ya Allah, buat apa aku nak tipu kau? Dapat duit kan aku tipu kau? Dan saya cakap lah, saya terangkan dekat Wain, aku baru hantar dia, motor dia rosak kat depan sana. Semua saya cerita.
0: Tapi Wahid tetap cakap yang Azman dah meninggal petang tadi. Lepas tu Wahid suruh saya buka Facebook bang. Dia cakap benda tu dah viral dah.
1: Saya pun serius lah. Sebab pula aku tak tahu kan. Saya buka Facebook, saya dah menggigil-gigil bang tangan pegang handphone tu. Saya scroll.
0: Lepas tu saya nampak satu posting tentang kemalangan tu bang. Dan dalam gambar tu saya nampak jasad. Saya nampak kad pengenalan, nama yang tertera tu Azman.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Azman.
1: Masa tu bang, saya dah macam nak pitam dah rasa.
0: Semua benda yang jadi tadi tu dah playback balik semula dalam kepala tau. Kemalangan motor dengan pacuan empat roda tu, cover motor yang saya nampak tepi jalan bersepah tu, lelaki yang nak tahan tumpang kami tu.
1: Saya rasa macam apa ni? Saya dah tak boleh nak fikir apa masa tu bang. Dah rasa macam ringan sangat badan. Badan pun dah rasa sejuk. Terus bang, Wait, aku balik dulu lah weh. Aku balik dulu lah.
0: Dan saya terus balik ke rumah tu bang. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa sedih sangat. Sebab sahabat yang saya sangka baru je saya hantar balik ni, rupanya dah meninggal dah petang tadi. Sampai rumah bang, saya terus mandi. Yalah, saya tenang-tenangkan diri, saya solat isyak. Lepas tu bila dah selesai solat isyak tu, saya terduduk sekejap tu bang. Saya masih cuba nak fikir, orang kata nak proses. Apa yang orang kenduri yang abang ramai tu bang? Dia orang datang sebab Azman dah meninggal. Dan tak lama lepas tu bang, telefon saya berbunyi tau. Saya tengok telefon, mesej tu datang dari Azman bang. Saya buka mesej tu, dia kata apa tau? Kaulah kawan aku dunia akhirat. Ya Allah bang, saya sumpah bang, saya tak tahu nak rasa apa masa tu. Takut, memanglah takut. Tapi rasa sedih tu lagi kuat. Sayu dia sampai saya tak mampu nak tahan tau. Mungkin ada orang tak percaya bila saya cakap mesej tu memang datang dari Azman. Tapi itulah yang saya terima malam tu bang. Mesej terakhir dari seorang sahabat. Dan sampai hari ni bang, saya masih lagi doakan semoga Azman ditempatkan dalam karangan orang-orang beriman. Dan itulah bang, kisah dari saya, Ajmi.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syaru sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp apa ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai dan juga hashtag damaikan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
2: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedai FM.

Syoknya. Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: adik abis, adik saya abis sore. Seorang tu dengan dua orang lah, no. Itu dia. Alright, dan semua di mana monsun barat daya bermula esok. Apa yang bakal kita hadapi sepanjang tempoh ini, di mana monsun barat daya bermula esok, apa yang kita bakal hadapi sepanjang tempoh ini, fenomena alam terjadi sering berlaku di seluruh dunia dan menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Ia mereka berbagai-bagai cuaca dan sesuatu fenomena alam terjadi yang sering berlaku di antara rantau Asia Tenggara ialah monsun. Secara umumnya, monsun terbagi pada dua, yang utama iaitu monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Justru hari ini di mana monsun barat daya dan apa yang perlu rakyat Malaysia hadapi sepanjang tempoh ini. Terlebih dahulu, mari kita sedikit di mana Malaysia monsun berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu di antara daratan dan lautan hasil daripada pemanasan sinar matahari. Semasa musim sejuk, kawasan daratan semua menyejuk dan lebih cepat dan menyebabkan suhu yang amat rendah di Asia Tengah. Okey, dan di semasa pastinya pada musim panas, pemanasan sinar matahari yang kuat membawa kepada peningkatan suhu di kawasan daratan Asia, semasa udara panas mengembang naik kawasan tekanan rendah pada tetap terbentuk. Itu dia. Apapun, menurut Map Malaysia, bermula 14 Mei hingga September 2026, fenomena monsun barat daya dijangka akan berlaku dan ini menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 Mac. Selain itu, angin barat daya yang bertiup ke negara kita ini mempunyai kelembapan udara yang rendah dan seluruh nyataan yang dikeluarkan juga kadar kelembapan udara yang rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Apa bakal kita rapi? Negara akan menerima tabaran hujan-hujan lebih rendah berbanding tempoh lain. Bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari dia hujan di kebanyakan negeri. Hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih berlaku di bawah kawasan pantai barat Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah, terutamanya pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai square line yang diramal berlautan sehingga beberapa jam. Itu dia. Apapun, itulah ya, dia nak main kata apa, monsun ni dia jadi bilangan hujan yang rendah lah dan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak daripada bilangan hari hujan di negeri. Apapun, insyaAllah doa yang baik-baik lah kan, kita harapkan apa yang berlaku ni semoga ada manfaat lah untuk kita semua, insyaAllah. Alright, jangan lupa untuk hantar kiriman WhatsApp kalau nak ucapan malam ni boleh 011-586-3300. Setelah lagu daripada Fadila Intai daripada Awi, Dato' Awi, Kedai FM.
1: Follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
2: Awi sudah. Anda bila lagi?
3: Hashtag Games.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. 11.48 minit malam. Alright, dah pun sampai ke hujungnya. Anda bersama kami untuk hari ini 13 Mei 2026. Okay, antara tarikh yang keramat bagi seluruh di Malaysia ni, kalau cerita ni memang saya rasa ramai orang tahu tarikh antara yang memberikan satu tamparan hebat dalam perpaduan kan, dalam konteks orang kata apa, majmuk ni. Dan kita kena belajar pada pekan lepas ni untuk bangkit bersama dan juga sayang, dan juga pastinya kita akan terus dalam keadaan masyarakat yang harmoni. Okey, 13 Mei salah satu sejarah hitam dalam sejarah Malaysia. Alright, dan semua jumpa esok lagi malam. Dan untuk itu jangan lupa untuk anda semua follow Max Kedai FM dan juga untuk RTM Klik. Okey, dan juga follow portal Kedai FM. Itu dia. Terima kasih rakan sekalian di bilik kawalan siaran. Kita ada malam ni bersama saya, kita ada Khairuddin dan juga Fahmi, dan untuk keselamatan kita bersama dengan RD dan juga Amirul. Itu dia. Alright, dan untuk saya dan anda semua, sedikit terkata, okay, yang perlu kita renungi, di mana tak perlu jadi manusia yang hebat, yang penting bermanfaat. Tak perlu jadi juara, yang penting hidupmu penuh ketenangan. Ingat, manusia diciptakan bukan untuk jadi sempurna, tetapi untuk berguna. Hidup bukan soal siapa yang menang, tetapi siapa yang mampu memberi kebaikan kepada dunia dan juga insan. Renungkan. Saya DJ Isnur Dera dulu. Ingat, nama apa pun nama itu biar betul. Semoga ada keberkatan. Mulakan bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Real Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM.

0: Rekan diri anda beramai-ramai tau.
1: Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh,

0: kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
0: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
0: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
0: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

Bersembang kuasa dengan penasaran. Membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, nak makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, tak ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruh Hantu. Bertemakan pemilik suara ini, Nur Alif, Zain Alif. Sampai pukul.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 serita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 serita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 serita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 serita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan dan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 serita, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 serita, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 serita serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 serita. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Kita kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid Abdul Jalil Tahir. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Nur Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak. Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau. Dahlan warga JB kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu. Ramlah Din juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas Al Rizal dari Bengkalis Riau Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tam. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pernah ada jenis Zai Isma Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh. Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesing, Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temalo Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penceritanya, Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam kedua Nasional Gemburuan tu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur, tertidur katanya. Tunggu punya, tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga eh? Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani Ron 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kaiyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Nuwarai Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi dalam perjalanan naik genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan game buruh hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1, 2, engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan, anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je, alantak lah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan menerusi agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng yang berhantu Sparrow dari sini, Karo Azli Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zakatin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dah memandu lebih 2-3 jam tu, berehatlah seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng berhantu. Buragas Katipang. Siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibir Ramli? Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okay, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu. Adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manan Ngah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional yang Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kumpulan UK Sri Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Kian Buruh Hantu. Oh yeah, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di tanah suci pada waktu ini untuk mengerjakan fardu haji rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insya-Allah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya, baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazliza Bahar dari mana ni, Tasik Ipoh, ada Iman 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Muri dari Perak, mantap semua. Nah, tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor, hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Air Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua. Siti Fatimah, ada Rosam dan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahuwataala, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakosti, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya. Menangis tapi berjuga tel dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua, geng berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata karat Abang Lori kita. Dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong Badak. Okay, Zu Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acik Syah Ahmad, ada pencinta wanita, Mas Sarah, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pabang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex. Encik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya, bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kiburu Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruh Hantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Buruh Hantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain daripada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api tu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan, toke-toke warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Syah. Sampai lagi Zu Umi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Iris Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah, semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Oh, ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan, jelas nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau. Kalau kita, bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi, nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Atan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Ya, untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air, nak mandi pun ada tempatnya, ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah, dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nurafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap dengan di Labuan. Baik, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasih lah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau, sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur, bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet ya? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang. Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Ha, macam mana eh? Cinta monyet. Ha, tak apalah, yang penting kita tahu. Yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu rasa macam lain-macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu, Yung Izzah kata betul tu Abang Manis cakap tu, nampak bumbung, cakap nampak bumbung rumah kan. Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosliza Tol Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajano Tiger, Aini Rinohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Knight, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Tangkis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tempat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan. Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bahagia itu ianya datang dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang. Kita buat baik pun kata orang. Buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya. Popek, popek, popek. Sampailah daripada utara sampai selatan. Selatan ke barat, barat ke ke timur. Sampai ceritanya. Cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga. Alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ini berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi
24 jam dengan penyampainya. Okay, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi, dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Kemburhatu, sampai pukul 6 pagi.

itu jauh lebih mengajaibkan. Alhamdulillah, dalam kita membincangkan tajuk pahala tebusan syurga, dan kita tahu bahawa matlamat kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadu billah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu, itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga, tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah, maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ini adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah, ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda, maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh, saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka ya. Bagaimana kita nak tahu? Bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh, kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi, rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu

0: syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki. Yang kedua, ulama namakan dia sebagai Al-Jannatul Ajilah. Ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman. Ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena banding dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya, paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam, dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu. Album dia paling banyak laris pada ketika itu. Dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog, dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah, abang dihadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1000 kali. 1000 kali tak tenang lagi, kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini, kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat, dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan, ya Allah. Dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam, ya Allah. Dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu, ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyaklah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan, tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi. Nasional Relax. Geng Kakak Petang pun ada. Nasional Malam. Kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Abbas?
2: Sihat, alhamdulillah. Sihat Abbas Noh?
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
2: Sebelum tu, saya BAZZ Bas Basir Baharum.
1: Dan juga saya Nazri Mak Rasyid DJE pagi ni. Menyerikan lagi suasana pagi anda. InsyaAllah
2: Sehingga pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah 4 jam
1: 4 jam.
2: Akan temani anda di ruang udara Kedah FM.
1: Sebab apa? Hari ini adalah hari yang terakhir kami. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Jadi yang mana masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, boleh cepat-cepat sebab kami pun dah selesai. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan yang dah selesai, alhamdulillah. Yang masih lagi belum, cepatkan kita sujud di atas cadah yang ada, insyaAllah kan?
2: Ya, betul. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Okey, definisi orang yang tepat tu macam ni Bas?
1: Definisi orang yang tepat, okey, Bas cerita.
2: Orang yang tepat ni orang yang boleh kita cerita macam-macam dekat dia tanpa dihakimi kita apa pun. Dengar aje kan. Lepas tu dia tak bosan bila kita cerita. Lepas tu selalu support untuk kita jadi lebih baik. Maksudnya kita boleh jadi diri sendiri tanpa harus pura-pura menjadi orang lain. Tu definisi kalau kita jumpa orang yang tepat. Hargailah mereka.
1: Pendengar yang setia.
2: Macam dia tak ada nak hukum kita, tak ada.
1: Macam pendengar-pendengar yang duk dengar setia waktu law ni lah.
2: Waktu law lah ni lah ni. Maksudnya anda ni pendengar yang tepat.
1: Jangan lekang dengan
2: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik.
2: Tambah-tambah Ibas kan, dan juga semua penyampa-penyampa lain.
1: Yes.
2: Anda kena tunggu sampai lah pukul 12.30 malam nanti.
1: Okey, baik. Untuk waktu ni, kita nak ajak semua yang ada yang mendengarkan Kedah FM, tak kira di mana juga anda berada, jom sama-sama kita berselawat. Boleh?
2: Boleh. Apalagi, jom kita selawat sama-sama.
1: Di mana lagi?
2: Yaktif 610.
1: Hashtag
2: Rancak Berbisa.

0: wasallam.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Razi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan ya? Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, dia yang tikam Nabi daripada belakang, dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia kan. Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuk lah orang munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik nak dicakap lagi, au liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kepada menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Yeah. Yeah. Ini masanya. Aktif 6

0: kreatif dengan sebelum hashtag
1: Rancak Berbisa.
0: Betul. Okey, dah betul dah tu. Anda memilih siaran yang betul, menerusi RTM klip pun betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Semuanya betul-betul belaka, kan, Bas? Okey.
0: Apapun, banyak lagi perkongsian lepas ni.
1: InsyaAllah.
0: Untuk anda di
1: Aktif 610
0: hashtag Rancak Berbisa.

0: Fenang 10.
1: Ya, Aktif 610 hashtag Rancak Berbincang Ibas setia temani anda di sini.
2: Di mana lagi kalau bukannya di Radio Malaysia Kedah FM ataupun Kedah FM yang sentiasa di hati nombor satu di
1: utara.
2: Yes. Ha,
1: nak tanya lagi ni.
2: Tanya apa?
1: Nak tanya Ibas dan juga pendengar-pendengar yang saat ini kan mungkin dalam perjalanan nak pergi sekolah, nak hantar anak sekolah, nak pergi mencari rezeki, nak pergi hospital, nak ambil nombor awal sikit apa semua kan. Macam-macam lah urusan. Ibas nak tanya, antara takdir dan doa mana lebih kuat?
2: Takdir dan doa. Doa lah senjata mukmin.
1: Sebenarnya sama-sama kuat.
2: Takdir
1: adalah kehendak Allah, sedangkan doa adalah kehendak kita. Kadang-kadang Allah ni dia bagi, dia ubah kehendak dia tu hanya untuk mengabulkan kehendak kita. Jangan bosan untuk berdoa. Macam Ibah kata lah, doa kan senjata mukmin. Itulah senjata kita kan. Doa je lah kalau apa-apa pun.
2: Okey, baik untuk anda. Kalau tadi berkenaan dengan doa, memang kita ni pagi-pagi kita dah doa dah, mengkit-mengkit tidur tu. Alhamdulillah Allah.
1: Menguatkan untuk mulut ni.
2: Itulah.
1: Tuh dia nampak habis anak-anak engkau.
2: Aduh, suit nu. Sampai ke dalam
1: sampai
2: nu.
1: Sampai ke jantung nampak. Tak boleh cintu.
2: Amboi. Tapi itulah, kita ni kena sebut pasal doa ni. Semua kita nak doa. Waktu-waktu mustajab doa. Macam dulu waktu kita duduk mengaji sama-sama kan. Waktu-waktu banyak. Waktu-waktu yang orang kata apa? Mustajab doa. Waktu doa kita diangkat. Ni taman pula ni. Kita nak mai ni. Pada hari wukuf nanti.
1: Tak lama ni
2: kita
1: kan?
2: Tak lama dah. 27 insyaAllah kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kemenangan buat kita semua juga. Itulah mulanya ibadah kurban. Sehari sebelum tu sama juga kan kita nak wukuf. Macam mana adik-beradik kita yang pergi menunaikan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah no, Ibas.
1: Kita doakan semoga mereka semua kat sana tu baik-baik saja dan juga dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan sempurna kan.
2: Yes, amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Okay.
1: Untuk anda di Aktif 610
2: hashtag Rancak Berbisa.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat semua yang mendengarkan kami saat ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat mental, sihat fizikal.
1: Yes.
0: InsyaAllah, itu yang kita nak kan?
1: Sebut pasal fizikal ni, Kak Ibas. Ada satu program khas untuk kita ketengahkan. Ha, sebut tu lah. Ada program khas
0: mental dan juga fizikal.
1: Mental dan juga fizikal. Terbitan
0: Nur Rahim.
1: Okey, bila tu siarannya?
0: Bila tu
1: kita tunggu
0: 12.45 minit tengah hari kan. Nanti kita beritahu lah, sebab dia akan bermula pada 25.5 ni, insyaAllah. 25 hari bulan 5.
1: Kena pakat-pakat tunggu.
0: Kena pakat-pakat tunggu dan dengarlah kami punya promo sat lagi eh. Yang tu mengenai dengan kesihatan mental.
1: Kesihatan mental. Jadi mental ni kita jangan buat mudah-mudah, jangan buat main-main. Kita tengok kan, sihat tubuh badan dek. Makan lalu.
0: Rupanya mental.
1: Tapi rupanya mental.
0: Ada apa ni? Takut macam tu eh.
1: Takut.
0: Kita nak tahu juga apa ciri-ciri dan juga kesan-kesan kalau kita ni mental kan?
1: Ya.
0: Adakah simptom-simptom tu yang menunjukkan kita ni mental? Ataupun tidak, anxiety lah.
1: Ya.
0: Dia macam-macam, kemurungan lah. Dia nak ke mental tu, dia akan melalui prosedur-prosedur lain dulu.
1: Okey.
0: Baru lah sampai ke mental.
1: Kita kena pakat-pakat sebab
0: sama-sama
1: kita pun kita tak tahu kan. Bila ada program macam ni, boleh juga kita tahu, kita rasa-rasa diri kita nak ke arah tu.
0: Nak ke arah tu.
1: Jadi kita patah balik.
0: Ya, kita ni bukan doktor. Kita kena orang kata apa ni, mendengarkan nanti slot tu nanti. Okay, 12.45 minit tengah hari ataupun 12.15 minit tengah hari. Nantilah kita akan beritahu sejarah detail nantilah.
1: Okay, baik untuk anda. Okay, untuk perkabaran anda lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita tunggu sebab pasal lagi perkabaran kita untuk anda yang naik kenderaan waktu ni. Dalam kereta, duduk di rumah, kedai makan, duduk kena tertarik kopi apa lagi, koko pula. Macam-macam jenis ayak yang duk ada. Koko. Takkan nak sebut ayak. No,
0: ayak
1: nanti
0: koko.
1: Makam marah.
0: Tak pernah lagi bahas dengar orang minum ayak koko.
1: Kenapa tak ada pula ayak koko? Ada lah.
0: Mesti awak kat rumah minum ayak koko eh?
1: Aku tak cakap. Tak cakap.
0: Sebab kat rumah bahas dua jenis ayak je. Kopi O, teh O.
1: Kopi O, teh O.
0: Rumah bahas tu.
1: Bukan, sebab kita tak boleh nak sebut benda tu. Bila kita sebut benda tu nanti, nak kena duk bayang.
0: Mas bayang buah koko lepas semua tu.
1: Tapi dulu buah koko kita makan tau.
0: Makan
1: ayam masak tu. Oi, ambil biji dia tu. Okey, baiklah tu anda. Sehari kita nak tahu, kita nak ketahui bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Sama-sama kita tunggu sekejap lagi lah.
0: Okey, 7.30 minit pagi nanti. Langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah. Terus melekat bersama dengan Ibas.
1: Diaktif.
0: 6.10.
1: Hashtag.
0: Rancak.
1: Berbisa.

0: Jawan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Med Malaysia Negeri Kedah.
2: Okey.
1: Kita nak bersama-sama dengan siapa ni?
2: Okey, untuk pagi ni kebiasaannya kita akan bersiaran bersama dengan Cik Ezwa Effendi A. Jalil.
1: Nama penuh no?
2: Nama penuh kita bagi.
1: Assalamualaikum Cik Ezwa Effendi A. Jalil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat no hari ni?
3: Berdua.
2: Sihat. Alhamdulillah.
1: Sihat hari ni?
3: Alhamdulillah. DJ berdua.
1: Sihat juga Cik Izwa.
2: Ha tu betul. Kita pun lebih kurang cuaca jugaklah kalau kita suka dengan keadaan dia tu. Langit noh.
1: Ya, kalau kita suka langit kita kena suka semua cuaca dia. Betul tak Cik Izwa?
3: Itu kalau boleh hari yang tenang aktiviti boleh buat.
2: Sungguh Cik Izwa. Okey baik silakan untuk hari ni bagaimanakah keadaan cuaca sepanjang ini?
3: Terima kasih kepada DJ Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan senja pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter, yakni berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar kita
0: Radio Malaysia
3: pakai maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Petugas, DJ Ibas.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Cik Zwa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan selamat bertugas.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: selamat bertugas juga untuk anda.
2: Kita ketahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini.
1: Tiga hari dah Abah duk dengar kan, ribut petir bila petang.
2: Sebelah petang.
1: Tapi memang jadi sungguh kan?
2: Ada sebelah bahar dah.
1: Ada. Tapi tak ada lah ribut petir. Dia cuma hujan. Tengok hujan. Macam dengan pokok hujan tu memang.
2: Sebelah GE alhamdulillah tak ada ribut petir.
1: Tak ada ribut petir tapi hujan lah.
2: Tapi hujan kemarin tak ada.
1: Pokok hujan ada?
2: Pokok hujan ada.
1: Tu dah abang tengok. Ui gelapnya.
2: Takut tengok hujan. Tapi mungkin setengah tempat lain tu ada hujan. Tempat kita tak ada hujan.
1: Okey apa pun. Alhamdulillah sebabnya boleh dah buat bendang kan?
2: Yes.
1: Traktor pun dah putak bendang pun semua dah abang tengok.
2: Ya,
1: syok tengok dengan tu anda boleh bayangkan tak macam mana?
2: Bayangkan seketika untuk anda yang sedang memandu ketika ini dan juga wing gemuruh untuk anda
1: di Kedah FM
2: Seharmoni.

0: Eh, jauh dia. Nyanyi sikit, Mas.
1: Okey, dia kena nyanyi lagu ni teruk sikit lah. Dia kena roti canai 2 biji. Dia bawa roti telur 1 biji.
0: Baru boleh, ha?
1: Dia tarik, baru dia boleh pee dengan lagu ni.
0: Oh, sebab tak payahlah menyanyi lah.
1: Tak payah, tak payah.
0: Sebab dia makan tadi tu ayak secawai.
1: Tu memang kita tak payahlah. Okey, tapi sebenarnya kita bawa satu wadah kegembiraan buat semua seluruh rakyat Malaysia atau Ibas.
0: Ataupun ternanti-nanti.
1: Ternanti-nanti. Ataupun selatan Thailand. Ataupun negara-negara jiran yang mampu untuk memilih siaran kita. Di RTM Click.
0: Yang tu orang kata satu penghargaan lah buat RTM kan.
1: Kita tak sangka tau, Ibas.
0: Tak sangka, tak sangka. Dan juga ni Malaysia ni sebenarnya berjaya mendapatkan hak siaran Piala Dunia FIFA 2026.
1: Yes.
0: Dengan kos tau. Dengan kos paling minimum hasil kerjasama strategik membabitkan beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Antaranya Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia sendiri, RTM, iaitu Ashwat Ismail berkata, pendekatan kerjasama bersama Unify, Celcom Digi dan U-Mobile itu membolehkan kesemua 104 perlawanan kejohanan berprestij berkenaan disiarkan kepada rakyat Malaysia tanpa membabitkan perbelanjaan besar kerajaan. Dan
1: menarik,
0: juga untuk anda semua
1: juga,
0: menerusi kerjasama itu, semua perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan juga Unify TV. Yang tu. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua jugalah Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico, Kanada bertindak selaku tuan rumah bersama, dan juga perlawanan pembukaan dijadual berlangsung di Mexico City pada 11 Jun ini, manakala aksi final akan berlangsung di New Jersey, Amerika Syarikat pada 19 Julai.
1: Yes. Itu dia. Jadi kita semua dah tunggu nanti dah bagaimana perkabaran. Ada yang kata, oh tak dapatlah kita nak tengok. Rupanya inilah dia hakikatnya yang kita dah dapat.
0: Ya, tontonlah RTM secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Percuma segala-galanya percuma.
0: Yes,
1: tahniah buat kita semua kerana mampu untuk kita melihat lebih kurang 100 lebih siaran tu secara percuma.
0: Ya, dan juga 7.45 minit pagi nanti sentuhan duha terbitan Nazri Mat Nasir. Dan juga berita duha tempatan yang disampaikan oleh Nazri Mat Nasir.
1: Yes, dihunting oleh Nur Hidayah Anwar.
0: Itu semua untuk anda yang kata apa dah pun disusun atur untuk hari ini. Dan juga topik kita hari ini apa, Ibas?
1: Topik kita hari ini sama-sama kita tunggu tengok lah, sebab apa, esok adalah hari untuk kita yang pernah merasai zaman kegemilangan tersebut. Dan juga mereka-mereka yang kita semua insan, insyaAllah kalau kita sampai ke tahap ni, kita dah pun melalui zaman tersebut.
0: Awak bukan dia lah, zaman tu dah lah.
1: Bukan dah. Termasuklah dengan awak juga, bukannya Ibas.
0: Okey, nanti kita akan kongsikan tajuk dia, Menggerak Belia.
1: Menggerak Belia.
0: Kalau tema tak gerak, tahun Belia tahun ni.
1: Jadi Belia-Belia ni
0: kalau
1: kita kena gerak.
0: Kalau tak gerak, tidak. Kita tak mau macam tu.
1: Okey.
0: Okey, untuk anda di Atinan 10.
1: #rancak

0: 6.10 #RancakBerbisa.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah. Tuan-tuan, pernah tak terlintas hajat di hati untuk menunaikan sunnah puasa Isnin dan Khamis? Mesti ada kan? Tapi susah juga tuan-tuan. No? Gaya kita nak mula ya, kawan ajak nyorok dekat nasi lemak teksi lah, dekat kopi tiam lah. Susah, memang susah. Tapi kalau kita tak mula, bila lagi tuan-tuan? Lagi-lagi umur kita kuih duk naik. Saya kata kat diri sendiri lah, saya dah masuk angka 4 ni tuan-tuan. Jadi, untuk menghidupkan puasa Isnin dan Khamis ni, dia perlu gabungan niat. Kena ada disiplin, kena juga ada suasana hati yang cinta kepada ibadah. Ramai orang mampu bermula tuan-tuan, tapi sukar nak istiqamah. Sebab tu Islam sangat menekankan amalan sedikit tetapi berterusan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang perkara itu. Saya nak kongsi jugalah bagaimana strategi kita kalau kita nak mulakan untuk hidupkan puasa Isnin dan Khamis ni. Kita kena tahulah kelebihan puasa sunat tu tuan-tuan. Bila hati kita tahu nilai sesuatu, hati kita akan lebih mudah mencintainya. Antara kelebihannya ialah kita puasa sunat itu, pertama, memberi faktor kesihatan yang baik bila kita kurangkan makan. Yang kedua, puasa itu didik kita sabar. Puasa membersihkan hati, melembutkan jiwa, mengawal nafsu dan juga mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit sebanyak, suasana pun membantu juga sebenarnya. Tidur awal sebelum itu. Sediakan sahur ringkas tapi bernutrisi. Jangan makan mampu-mampu. Kurangkan makanan berat waktu malam dan seperti biasa, kita kena niatlah dengan tulus dan juga ikhlas. Kadang-kadang orang gagal ni tuan-tuan, dia bukan pasal malas. Cuma kita tak ada well prepare. Kita tak bersedia. Jangan paksa diri, jangan terlalu keras. Mulakan dengan Isnin saja dulu misalnya, ataupun Khamis dulu, bila dah biasa, tambah pelan-pelan. InsyaAllah, bila kita dah berjaya, kita akan konsisten dan Allah suka amalan yang konsisten ini. Maka cari rasa manis dalam tiap-tiap ibadah. Kalau puasa Isnin Khamis ni, cari rasa manis dia itu. Mungkin awal-awal rasa berat, tapi lama-lama hati akan mula rasa tenang, ringan, fokus, menjaga diri, lidah dan juga emosi. Kadang-kadang bukan perut yang kenyang membuat hati tenang tuan-tuan. Kan ada dendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Bukan kenyang saja, tapi hubungan dengan Allah tu sebenarnya punca ketenangan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita tak mula sekarang, mungkin kita ketinggalan ataupun kita tinggal terus. Na'udzubillah min dhalik. Belajar sesuatu tuan-tuan, alhamdulillah, sentuhan duha menyapa jiwa, menyubur iman.
0: Sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM